0: Hey Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya?
0: Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
3: Talk Show Ekonomi hadir di 92,5 Amex FM bersama Lembaga Penjamin Simpanan. Di jam 16 sampai 17 waktu Indonesia Timur, hanya di 92,5 Amex FM. Dapat ilmunya, menangkan hadiahnya dari Lembaga Penjamin Simpanan, LPS. Jangan lupa follow di Instagram Amex FM.
4: Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sejarah. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sore-sore gini, temen ngopi dan ngeteh, enaknya apa ya?
1: Roti kenari Sarinda aja, renyah. Kenarinya pas, terus dicelupin di kopi atau teh. Sedap.
0: Bikin ngiler deh.
1: Makanya, tunggu bentar ya.
0: Oke.
1: Beli dulu roti kenarinya, sekalian buat oleh-oleh besok.
0: Oke deh, ditunggu loh. Jangan lama-lama ya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: punya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio.
2: Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink, karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang, waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citylink.
1: Beach Grooves, what makes Beach Grooves Radio special?
2: Check it out.
1: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Ke aku. Bentar ya. Halo Bel, kamu udah degeres Sarinda ya? Oke, tunggu aku degeres Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke gerai Sandra dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya?
1: Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Say, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dukder nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan
3: good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
4: Pada kecepatan lebih dari 900 km per jam, seorang pilot jet tempur bisa lenyap dari kokpit dalam hitungan milidetik dan terpental ke udara, bertahan hidup di situasi yang mustahil. Banyak yang mengira ejeksi hanyalah sekedar menekan tombol dan kursi akan meluncur ke atas. Namun kenyataannya, proses ini lebih menyerupai sebuah ledakan yang terkendali. Pilot beserta kursinya benar-benar ditembakkan ke atas dengan kekuatan dahsyat. Begitu kuatnya, hingga dalam sekejap, tubuh sang pilot terasa 12 hingga 14 kali lebih berat dari biasanya. Semua ini terjadi dalam waktu singkat. Muatan piroteknik meledak, kanopi kokpit terlepas seketika, dan kursi meluncur dengan kecepatan puluhan meter per detik. Kesalahan sekecil apapun, dan sistem tidak akan sempat bekerja. Hari ini, kita akan membedah prosesnya selangkah demi selangkah, dan melihat bagaimana

0: 0,01 detik pertama, muatan piroteknik aktif untuk melepaskan kanopi pesawat.
1: Kubah kaca di atas kepala Anda, yang tadinya melindungi dari angin, kini berubah menjadi penghalang yang mematikan. Generator gas yang kuat meledakkan penguncinya, dan hantaman angin pada kecepatan 900 km per jam seketika menyapu kaca berat itu dari badan pesawat. Namun, apa jadinya jika kubah tersebut macet? Para insinyur telah mengantisipasi mimpi buruk ini. Di bagian atas kursi, terpasang tanduk baja sebagai penembus. Jika sistem otomatis mendeteksi kaca masih terpasang, kursi akan menabrak dan menghancurkannya dengan alat ini. Di titik ini, setiap detik sangatlah berharga. Namun, meski kaca sudah terlepas, bahaya justru semakin besar. Begitu kaca terbang, sistem otomatis mengaktifkan batang teleskopik. Saat itu, tubuh Anda belum menyadari bahwa sesaat lagi ia akan berubah menjadi sebuah proyektil. Dalam waktu 0,2 detik, muatan piroteknik pertama pada mekanisme pelontar meledak di bawah kursi Anda. Rasanya seolah telapak kaki Anda dihantam oleh palu godam seberat beberapa ton. Pilot benar-benar terhimpit ke kursi, dan tulang belakangnya menerima tekanan yang luar biasa besar. Dalam sejarah penerbangan,

0: roket saku di bawah kursi mulai bangkit. Begitu kursi lepas dari rel pemandu, tahap kedua dimulai. Mesin roket berbahan bakar padat menyala. Ini adalah dorongan mendadak yang mengubah tubuh Anda menjadi proyektil seberat hampir 1 ton. Dalam sepersekian detik, kecepatan kursi melonjak hingga 80 km per jam, dan saat itu juga, beban sebesar 20 G menghantam Anda. Bayangkan seolah ada mobil penumpang yang diletakkan tepat di atas bahu Anda. Darah seketika mengalir turun dari kepala ke kaki, membuat pandangan menjadi kelabu. Sistem organ dalam pun mengalami tekanan hebat hingga sulit untuk bernapas. Namun, sentakan gila ini mutlak diperlukan untuk melontarkan pilot setinggi gedung 20 lantai hanya dalam 1 detik. Tanpa momentum besar ini, kursi akan menghantam ekor pesawat yang sedang jatuh. Sejarah mencatat kasus di mana hukum fisika melampaui batas logika. Pada tahun 1966, pilot uji Bill Weaver sedang menerbangkan pesawat pengintai supersonik SR-71 Blackbird. Pada kecepatan 3.300 km per jam, pesawatnya benar-benar hancur di udara akibat kegagalan mesin. Weaver tidak sempat menarik tuas ejeksi. Ia terlempar begitu saja dari kokpit oleh gaya sentrifugal. Saat itu, ia berada di stratosfer, di mana udara hampir tidak ada dan beban gravitasi yang ia terima sangatlah luar biasa. Hal paling sulit dipercaya dari kisah ini adalah alat perekam data penerbangannya mencatat beban yang secara teoritis seharusnya menghancurkan tubuh manusia menjadi debu. Namun, Weaver selamat. Ia tertolong oleh sistem pendukung hidup otomatis pada baju terbangnya yang bekerja secara mandiri. Kasus ini membuktikan kepada para insinyur bahwa tubuh manusia mampu menahan beban jauh lebih besar daripada hasil uji laboratorium, asalkan posisi tubuh terfiksasi dengan benar. Pada kursi pelontar modern, tugas ini dilakukan oleh sistem silinder gas yang rumit. Namun, bahkan setelah mesin roket selesai membakar habis dayanya, pilot belum bisa bernapas lega. Kursi telah meluncur ke langit terbuka, dan kini sang pilot harus berhadapan langsung dengan angin badai yang ganas. Disinilah sistem stabilisasi mulai berperan untuk menjaga agar kursi tidak berputar tak terkendali. Pernahkah Anda membayangkan apa yang dirasakan seseorang saat tubuhnya menghantam aliran udara yang bergerak secepat suara? Begitu mesin roket melontarkan Anda dari kokpit, Anda akan menabrak aliran udara yang pada kecepatan 900 km per jam menjadi sangat padat. Di momen ini, udara bukan lagi gas yang transparan. Ia berubah menjadi tekanan raksasa yang berusaha menghancurkan rongga dada Anda dan merenggut anggota tubuh. Jika kursi mulai terguling tanpa kendali, Anda akan tewas dalam hitungan detik akibat beban sentrifugal yang melampaui batas, bahkan sebelum parasut sempat menembang. Untuk mencegah putaran berbahaya ini, sistem otomatis dalam sekejap mengeluarkan batang penyeimbang baja dan parasut pengerem kecil.
1: Alat-alat ini bekerja seperti sirip, menahan posisi kursi di udara dan memaksanya meluncur dengan bagian sandaran di depan. Di saat yang sama, pengait mekanis mencengkeram tangan Anda erat ke tubuh dan kaki ke sandaran khusus. Sistem pengunci ini digerakkan oleh gas mesiu yang secara instan menarik sabuk pengaman. Tanpa fiksasi ini, hantaman angin akan melempar anggota tubuh Anda ke segala arah,

0: mencoba bernapas di tempat yang hampir tidak ada udaranya, sementara darah siap mendidih akibat tekanan rendah. Begitu kursi stabil di ketinggian 10.000 meter, Anda berada di zona dengan suhu mencapai 50 derajat di bawah nol. Di jarak sejauh itu dari daratan, manusia biasa akan kehilangan kesadaran hanya dalam 15 detik akibat kekurangan oksigen akut. Hidup Anda sekarang sepenuhnya bergantung pada tabung baja kecil yang tersembunyi di bawah kursi. Di momen kritis ini, sistem otomatis mengaktifkan aliran campuran gas ke masker dengan tekanan tinggi. Ini menjaga agar otak tidak mati akibat kekurangan oksigen. Namun, mengapa sistem tidak segera membuka parasut utama? Jawabannya sederhana namun kejam. Jika kain parasut yang besar terbuka di udara tipis, Anda akan turun terlalu lambat. Anda akan mati membeku atau sesak napas saat cadangan oksigen di tabung habis dalam 8 menit. Karena itu, kursi memaksa Anda untuk terus jatuh, melakukan terjun bebas dalam keheningan stratosfer yang mencekam. Sejarah penerbangan menyimpan satu kisah unik dan mengerikan yang terjadi pada Juli 1959. Seorang pilot Amerika, William Rankin, terpaksa meninggalkan pesawatnya tepat di atas awan badai raksasa pada ketinggian 14.000 meter. Bukannya jatuh dengan cepat ke lapisan atmosfer yang lebih padat, ia justru terjebak dalam aliran udara naik yang sangat kuat. Rankin menghabiskan waktu yang sangat lama di langit. 40 menit, padahal normalnya hanya 5 menit, ia terbang menembus hujan es sebesar telur ayam dan kilatan petir yang tak henti-hentinya. Ia selamat hanya karena sistem otomatis pada kursinya diatur untuk mengikuti algoritme dengan ketat dan tidak akan melepaskan parasut sampai tekanan udara mencapai batas normal. Saat Anda meluncur menuju bumi dengan kecepatan 200 km per jam, ketinggian Anda dipantau oleh perangkat kecil bernama aneroid automatic. Alat ini mengunci pembukaan parasut sampai Anda berada di ketinggian 3.000 meter. Disinilah udara menjadi cukup padat untuk bernapas dan suhu meningkat ke tingkat yang bisa ditoleransi. Hanya pada ketinggian aman inilah, pemotong piroteknik bekerja melepaskan parasut. Anda akan merasakan sentakan kuat, dan jatuh Anda pun akhirnya melambat. Namun, jangan senang dulu. Kini di bawah Anda tergantung logam seberat 150 kg. Jika dalam beberapa detik ke depan pemisahan tidak terjadi, kursi itu akan menarik Anda jatuh bersamanya, membuat parasut yang menyelamatkan Anda menjadi sekedar kain yang tak berguna. Sekali lagi, waktu sangatlah berharga, dan mekanisme pelepasan harus bekerja tanpa penundaan sedikit pun. Pernahkah Anda bertanya, mengapa pilot mendarat di samudra tidak tenggelam karena beban perlengkapan meski mereka pingsan? Harga fisik demi kesempatan hidup ini ternyata jauh lebih tinggi dari bayangan banyak orang. Begitu kursi berat terlepas ke bawah, Anda tertinggal sendirian dalam keheningan. Namun, keselamatan setelah mendarat kini bergantung pada tali nilon tipis yang menjulur dari pinggang ke bawah.
1: Pada tali itu tergantung pas perlengkapan darurat. Satu-satunya peluang Anda untuk bertahan hidup sampai bantuan tiba. Wadah ini adalah keajaiban rekayasa teknik seberat 10 hingga 15 kg. Jika pilot mendarat di samudra, sensor tekanan dan kelembapan khusus akan aktif seketika. Bahkan sebelum sepatu buat Anda menyentuh air yang sedingin es, sebuah sekoci oranye terang akan mengembang di bawah Anda. Sistem ini secara otomatis mengaktifkan tabung gas bertekanan dan perahu kecil pun siap menampung sang pilot. Ini sangat krusial karena setelah menerima beban 20G, seseorang mungkin tidak lagi memiliki tenaga untuk mengembangkan perahu secara manual atau bahkan sekedar bertahan mengapung dengan seragam pilot yang berat. Selain itu, sistem otomatis akan melepaskan zat pewarna khusus yang mengubah air di sekitar Anda menjadi hijau terang, agar pesawat penyelamat dapat melihat Anda dari ketinggian beberapa kilometer. Penanda kimia ini tetap terlihat jelas, bahkan dalam cuaca badai dengan jarak pandang yang buruk. Sejarah mencatat kejadian September 1990, saat dua pilot ejeksi di atas hutan belantara luas. Mereka mendarat ratusan kilometer dari pemukiman,

0: di mana suhu malam turun hingga -5 derajat. Karena perlengkapan tidak tersangkut di pohon, pilot bisa mengambil suar sinyal dan pakaian hangat. Di dalamnya, mereka menemukan pisau parang dan gula, membantu terhindar dari hipoglikemia akibat stres berat. Dingin malam bisa membunuh mereka lebih cepat daripada kecelakaan. Namun, pemancar radio telah mengirim koordinat akurat ke satelit. Pemancar ini tahan benturan, bekerja mandiri selama 48 jam. Saat Anda berayun di tali parasut, tubuh Anda mulai perlahan pulih dari shock. Adrenalin yang menopang Anda selama ini berangsur hilang, dan Anda mulai merasakan sakit di setiap tulang. Sentakan parasut, hantaman ejeksi, dan tabrakan dengan angin tidak berlalu begitu saja tanpa bekas.
1: Suar darurat modern kini bahkan mampu mengirimkan data kondisi kesehatan pilot melalui sensor khusus. Namun, tetap ada satu pertanyaan terakhir. Mengapa setelah penyelamatan ini, pilot seringkali menjadi beberapa sentimeter lebih pendek, dan mengapa dokter melarang mereka kembali terbang? Kini saatnya mengetahui harga mahal yang harus dibayar oleh tulang belakang demi setiap detik perjuangan hidup ini. Dalam dunia penerbangan, ini

Pada tahun 1955, pilot uji George Smith menjadi orang pertama yang selamat setelah melakukan ejeksi pada kecepatan supersonik 1130 km/jam. Tubuhnya menerima beban yang melampaui batas kemampuan manusia. Smith membutuhkan waktu pemulihan yang sangat lama, bahkan butuh waktu lama baginya hanya untuk bisa berjalan kembali. Insiden ini memaksa para insinyur merombak total sistem perlindungan wajah dan fiksasi tubuh pada kursi. Karena sabuk pengaman biasa terbukti tidak mampu menahan energi kinetik yang begitu dahsyat. Protokol medis di seluruh angkatan udara modern sangatlah ketat dan tanpa pengecualian. Sebagian besar pilot secara resmi hanya diizinkan melakukan ejeksi maksimal 2 kali seumur hidup. Dianggap bahwa setelah kali ketiga, tulang belakang telah mencapai batas kekuatannya, sehingga beban tambahan akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Setiap lompatan seperti ini meninggalkan retakan mikro pada sendi dan robekan mikroskopis pada ligamen yang tidak bisa sembuh total. Meski secara fisik pilot terlihat tidak terluka, karirnya di dunia jet tempur seringkali berakhir tepat di saat ia menarik tuas ejeksi tersebut. Saat menyentuh tanah, tubuh mengalami tekanan stres yang terakhir.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website

dan bagaimana pilot memanfaatkan hal ini untuk mempersingkat waktu tempuh. Mari kita naik ke langit malam di atas Atlantik dan melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di balik penerbangan-penerbangan ini. Jika kita melihat lalu lintas udara di Atlantik selama satu hari penuh, gambarannya tidak sesederhana yang terlihat. Atlantik Utara adalah wilayah udara samudra tersibuk di dunia.

0: tapi pada disiplin eksekusi. Di darat, pesawat juga tidak terbang bebas, tapi di sana petugas bisa ubah keputusan lebih cepat. Di Atlantik, kemewahan itu tidak ada sama sekali.
1: Sangat mudah untuk menarik garis lurus antara New York dan London di peta dan menganggap itulah rute alaminya. Secara visual, itu terlihat jelas. Semakin pendek jalurnya, semakin cepat terbangnya. Namun di atas Atlantik, logika seperti itu hampir tidak pernah

di area lain mungkin lebih menantang. Karena itu, untuk rute nyata, yang penting bukan hanya jarak antara dua titik. Jalur terpendek di atas samudra seringkali bukan yang tercepat atau yang paling menguntungkan. Jika dilihat dari mata penumpang, rute tersebut tampak seperti lengkungan abstrak di layar. Namun bagi perencana dan kru, ini adalah tugas yang berbeda total. Mereka tidak hanya harus menyeberangi samudra, tetapi harus melakukannya pada hari tertentu, dalam kondisi tertentu, di tengah puluhan pesawat lainnya. Rute di atas Atlantik dibangun

0: lalu menyusun garis-garis tersebut agar pesawat bisa menyeberang lebih cepat, lebih hemat, dan tanpa konflik jalur. Jika pada hari tertentu angin yang paling menguntungkan bergeser ke utara, maka rute operasional juga akan bergeser lebih ke utara dari jalur biasanya. Jika pola atmosfer berubah ke arah lain, rute akan bergeser ke selatan. Setiap lintasan adalah rangkaian titik geografis. Di antara titik-titik ini, pesawat harus mengikuti lintasan yang telah diprogram kru ke dalam sistem manajemen penerbangan, EFMS. Bagi pengamat luar, ini tampak seperti garis lurus di peta, tetapi bagi sistem, ini adalah kumpulan titik simpul ketat yang terikat pada waktu dan ketinggian. Penting untuk dicatat bahwa pesawat di lintasan tersebut dipisahkan bukan hanya oleh jarak, tetapi juga oleh menit. Jadwal inilah yang menciptakan jarak aman di dalam arus yang padat. Ketika banyak pesawat bergerak searah secara bersamaan, penyimpangan kecil akan memengaruhi pesawat di sekitarnya. Bayangkan beberapa pesawat berjalan di jalur yang sama dengan interval beberapa menit. Jika satu pesawat tiba di suatu titik hanya 2 atau 3 menit lebih awal dari jadwal, ia memperpendek jarak dengan pesawat di depannya. Ini adalah pelanggaran interval yang harus dikompensasi. Penamaan lintasan ini juga sudah diformalkan. Untuk arus yang berbeda, digunakan skema alfabet yang dipahami oleh kru dan ATC. Penumpang tidak menyadarinya, tetapi bagi mereka yang memandu penerbangan melintasi samudra, dokumen-dokumen inilah peta kerjanya.
1: Bahkan ketika sebuah pesawat meminta rute di luar struktur utama, sistem lintasan tetap menjadi kerangka dasar dari seluruh pergerakan. Namun, meski dengan pengaturan rute yang presisi, pertanyaan utamanya tetap ada. Mengapa sistem ini disusun justru di malam hari? Untuk memahami mengapa seluruh sistem ini bekerja seperti itu, kita harus naik ke ketinggian tempat pesawat terbang. Sebagian besar penerbangan transatlantik berlangsung pada ketinggian sekitar 9 hingga 12 km di atas permukaan laut. Ini adalah lapisan di mana pesawat penumpang terbang paling efisien. Di lapisan inilah seluruh pergerakan Atlantik Utara beroperasi. Di sini, udara tidak lagi seperti yang kita rasakan di permukaan. Ini adalah lapisan yang dingin dan tipis, di mana perilaku massa udara menjadi salah satu faktor utama penerbangan. Peran utama dalam waktu tempuh dimainkan oleh jet stream, arus angin kencang di ketinggian tinggi. Jet stream bisa dibayangkan sebagai sungai tak terlihat di langit. Bayangkan, pesawat naik ke ketinggian jelajah, stabil, dan setelah beberapa saat masuk ke dalam arus angin buritan. Kecepatan aslinya hampir tidak berubah, tetapi terhadap daratan, ia mulai bergerak lebih cepat. Pada rute sebaliknya, hal yang sama terjadi namun sebaliknya. Pesawat masuk ke angin haluan, headwind, dan mulai kehilangan waktu. Pada jarak jauh, perbedaan ini berubah menjadi puluhan menit, bahkan berjam-jam. Dalam kondisi normal, kecepatan darat pesawat penumpang berkisar antara 850 hingga 900 km per jam. Namun pada hari-hari tertentu, pengaruh dari arus jet menjadi sangat terasa. Dan berkat angin buritan yang kuat, kecepatannya bisa melebihi 1.100 km per jam. Mengapa hal ini penting bagi Anda? Jika Anda terbang dari Eropa ke Amerika dan kembali, Anda mungkin menyadari bahwa jalur pulang seringkali lebih singkat 1 hingga 1,5 jam.
2: Ini bukan sihir, melainkan kerja arus jet. Angin buritan secara harfiah mendorong liner, menghemat berton-ton bahan bakar, sementara angin haluan justru menghambat lajunya. Menariknya, kadang angin buritan yang kuat tidak hanya membantu, tetapi juga menciptakan batasan. Pada kecepatan darat yang sangat tinggi, pesawat-pesawat bisa saling mendekat lebih cepat dari yang diizinkan oleh jadwal. Dalam kasus seperti itu, kru mungkin diberi perintah untuk mengurangi kecepatan, meskipun kondisi memungkinkan untuk terbang lebih cepat. Artinya, pesawat secara fisik mampu menempuh rute dengan lebih cepat, tetapi sistem sengaja melambatkannya demi menjaga jarak aman di dalam arus. Arus itu sendiri terus bergeser, menguat, dan melemah. Di satu hari, jalur yang menguntungkan mungkin berada di utara, di hari lain di selatan. Di satu level terbang, angin mungkin jauh lebih baik daripada di level sebelahnya. Selain itu, di dalam aliran ini muncul zona turbulensi udara cerah. Ini terjadi di perbatasan arus jet, di mana kecepatan udara berubah drastis secara tiba-tiba. Pesawat bisa terbang di langit cerah tanpa awan, lalu tiba-tiba masuk ke area tersebut. Penumpang merasakan guncangan, meski secara visual tidak ada yang berubah. Area ini hampir mustahil dilihat sebelumnya, namun diketahui dari data cuaca. Untuk menghindari guncangan hebat dan beban lebih pada pesawat, kru bisa memutar atau mengubah ketinggian.
3: Hal ini menambah panjang rute dan bisa menambah waktu ekstra pada penerbangan, meskipun arus angin utama tetap menguntungkan. Zona seperti ini tidak selalu berbahaya, tetapi menunjukkan betapa tidak seragamnya atmosfer kita. Dan untuk memahami dari mana arus angin ini berasal, kita harus naik lebih tinggi lagi, melihat bagaimana udara bergerak dalam skala seluruh planet. Di ketinggian, pergerakan udara tidak bergantung pada cuaca lokal, melainkan pada redistribusi panas global. Udara hangat mengalir dari ekuator ke kutub, dan udara dingin sebaliknya. Akibat rotasi bumi, aliran-aliran ini membelok dan membentuk jet stream yang stabil tadi. Inilah yang mempercepat atau memperlambat pesawat. Aliran ini tidak lurus. Mereka melengkung dalam gelombang besar sepanjang ribuan kilometer. Karena sifatnya yang dinamis, rute optimal di atas samudra berubah setiap hari. Maskapai menyesuaikannya untuk memanfaatkan angin buritan atau menghindari angin haluan. Di siang hari, atmosfer lebih aktif. Pergerakan vertikal menguat, udara bercampur, dan kondisi cuaca berubah lebih cepat. Ini tidak membuat penerbangan berbahaya, tetapi mempersulit perhitungan presisi untuk arus pesawat yang besar. Di malam hari, tanpa pemanasan matahari, udara menjadi stabil. Pergerakan vertikal melemah, dan perhitungan kecepatan serta waktu menjadi lebih akurat. Ketika atmosfer menjadi lebih mudah diprediksi, muncul kesempatan untuk menyinkronkan pergerakan puluhan pesawat secara bersamaan dengan mempertimbangkan kondisi aktual atmosfer dan arah angin yang menguntungkan. Pada jam-jam sibuk, puluhan pesawat melintasi zona Atlantik Utara secara bersamaan di berbagai tingkat ketinggian. Jendela malam biarkan sistem kumpul arus dan pandu seberangi samudra tanpa tabrak jalur atau konflik. Berkat angin buritan, terbang dari Amerika Utara ke Eropa dapat untung waktu paling besar. Maka, terbang itu diusahakan kumpul dan dipandu seberangi samudra dalam satu slot waktu.
4: Pesawat berangkat sore dan dekati Atlantik malam hari. Tapi kumpul semua terbang di satu waktu itu mustahil. Pesawat berangkat dari ragam kota dan waktu beda, sementara kapasitas rute terbatas. Maka, arah balik kerja beda. Terbang dari Eropa ke Amerika lebih sering lawan angin, dan untung waktu lebih kecil. Mereka sebar di waktu lain, sehingga bentuk arus siang hari. Sekarang jelas bagaimana ini kerja dalam praktik. Terbang melintasi Atlantik bisa makan waktu beda, meski panjang rute sama. Kadang hasil sangat mencolok. Februari 2020, pesawat British Airways dari New York ke London pakai Boeing 747 selesai terbang kurang dari 5 jam. Pesawatnya sendiri tidak jadi lebih cepat, ia cuma ada di dalam arus angin buritan sangat kuat. Sebagai banding, rekor mutlak terbang komersial lintas Atlantik masih dipegang Concorde. Februari 1996, ia tempuh New York sampai London kurang dari 3 jam. Tapi itu pesawat supersonik, kelas terbang beda. Di terbang biasa, peran kunci bukan pada teknik, tapi seberapa presisi rute itu pakai atmosfer. Di satu hari, pesawat bisa langsung masuk arus tepat dan seberang samudra lebih cepat. Di hari lain, kru harus cari imbang antara tinggi, angin, dan batas rute, sehingga rugi waktu di bagian tertentu. Selain itu, kru tidak cuma sekadar ikut rute yang sudah dihitung dulu secara kaku. Saat sudah terbang, pilot dapat kabar baru soal angin dan bisa saja minta ubah level terbang jika di tinggi sebelah kondisi lebih untung. Kadang beda cuma ratusan meter tinggi bisa tambah atau kurang cepat puluhan kilometer per jam. Tapi, keputusan itu dibatasi oleh skema gerak umum. Tiap ubahan wajib masuk dalam arus,
5: dan tidak boleh langgar jarak dengan pesawat lain. Maka, meski ada lapis udara lebih bagus di depan, pesawat mungkin tidak dapat izin pindah dan harus terus terbang dalam kondisi kurang optimal. Penumpang hampir tidak sadar.
6: Pesawat mungkin tambah cepat karena angin buritan, tapi tetap harus kurangi cepat untuk jaga jarak dengan pesawat depan. Dalam sistem ini, yang penting bukan cepat maksimal, tapi patuh presisi pada interval waktu. Beda kecil dalam waktu terbang pengaruhi lebih dari sekedar penumpang. Jika terbang tiba lebih awal, waktu parkir jadi singkat, siap untuk berangkat lagi bisa mulai lebih cepat, sehingga kurangi delay berantai. Karena itu, untung waktu meski cuma 30 atau 40 menit berkat angin dan rute presisi, bisa pengaruhi bukan cuma satu terbang, tapi seluruh jadwal harian pesawat. Penumpang cuma lihat waktu di tiket. Bagi penumpang, ini tampak simpel, pesawat terbang malam. Tapi nyatanya, malam hari seluruh sistem kerja, dari angin di tinggi 10 km hingga putusan ATC dan kru yang kelola gerak ini secara waktu nyata. Dan ini cuma bagian kecil dari apa yang terjadi di langit saat kita cuma tatap keluar jendela. Jika Anda suka bedah ini, tanpa simpel dan dengan fisika nyata di balik hal biasa, nanti akan lebih menarik lagi. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
7: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
8: And worldwide with giant hits like Beauty and the Beast and The Power of Love. Ladies and gentlemen, a talented woman, a beautiful voice, a smash number one song, Celine Dion.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Beta janji, beta jaga.
1: Yay.
0: Buat
1: Delisa. Delisa. Buat aku sendiri, Allah.
0: Bersama tiga pemuda berbahaya pastinya.
1: Tiga pemuda berbahaya
0: ya.
1: Dong, selalu.
2: Wah, cakap banyak, aku bukan Wanda.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi,

0: Hey Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: What makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
3: Ngalir di ma bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Elo-elo di nantu orang.
4: Jago sepatu itu deh. Imai-imai pakainya.

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world. Tak semua cinta harus dipertahankan. Kadang melepaskan adalah cara terakhir agar dua hati berhenti saling menghancurkan.

Kadang cinta tidak pergi karena hilang rasa, tetapi karena terlalu banyak luka.

Aku pernah mengira cintamu adalah rumah. Ternyata hanya tempat singgah.

Ada orang yang pergi dari hidup kita, tapi suaranya tetap tinggal di kepala, dan kenangannya menetap terlalu dalam untuk dilupakan begitu saja.

Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan hubungan, sampai lupa menjaga hati satu sama lain. Dan saat semuanya benar-benar hilang, penyesalan datang.

Iya, satu lagu dari Misona. Yang tahu silakan nyanyi atau nyanyi bareng aja.

0: dukder nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.

0: dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beach Grooves Radio Special.
3: Check it out.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

yang bantuin ya. Teman-teman di Bali, kita pengen lihat, kita bikin lebih indah lagi malam hari ini. Cocok banget yang di areal penonton agak gelap. Jangan diterangin, areal penonton gelapin aja. Gelapin aja, gelapin aja. Kalian yang bawa handphone yang ada senternya, nyalain ya. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, tolong dibantu silahkan semua, boleh dong? Yakin deh, kalian ntar kalau lihat videonya di sosmed pasti keren banget videonya. Wih, silahkan saya tepuk tangan dong buat teman-teman Bali dong. Oke, kita bikin gerakan paling kompak, semuanya siap? Indah sekali.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Iran adalah salah satu negara yang paling disalahpahami di seluruh planet ini. Setiap hari, negara ini muncul di berita utama, dalam debat politik, hingga dalam argumen di media sosial. Tetapi, tidak ada yang benar-benar membicarakan tentang apa sebenarnya Iran itu. Tidak ada yang membicarakan tentang orang-orangnya, budayanya, fakta-fakta anehnya, rekor-rekor yang mengejutkan, hingga hal-hal yang akan membuat Anda berhenti dan berkata, "Tunggu, serius?" Dan itulah tepatnya isi video ini. Hari ini, kita akan membahas 25 fakta tentang Iran yang tidak akan pernah ditunjukkan oleh berita. Fakta-fakta menarik, fakta-fakta gila, fakta-fakta modern, hingga fakta rekor dunia, semuanya ada di sini. Pada saat video ini berakhir, saya jamin Anda akan melihat Iran dengan cara yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Jadi, jika Anda siap, mari kita mulai. Nomor 1, Iran hampir 3 kali lebih besar dari Prancis. Iran benar-benar sangat besar, dan kebanyakan orang tidak menyadarinya. Kita berbicara tentang 1,6 juta kilometer persegi lahan. Itu membuat Iran hampir 3 kali lebih besar dari Prancis. 3 kali lipat. Dan bukan hanya Prancis, Iran bahkan lebih besar dari gabungan seluruh Inggris Raya, Jerman, dan Prancis. Iran berbatasan dengan 7 negara berbeda, serta wilayah perairan yang luas. Iran memiliki garis pantai di Laut Kaspia di utara, dan Teluk Persia di selatan. Letaknya tepat di persimpangan antara Eropa, Asia, dan dunia Arab. Namun entah mengapa, ketika kebanyakan orang membayangkan Iran, mereka membayangkan negara gurun kecil yang terletak di suatu tempat di Timur Tengah. Tidak, negara ini adalah raksasa, dan segala sesuatu tentangnya lebih besar dari yang Anda bayangkan. Nomor 2, Iran memiliki resor ski, dan resor-resor tersebut berkelas dunia. Ya, Anda tidak salah dengar. Iran memiliki resor ski, dan bukan hanya resor kecil yang sederhana. Kita berbicara tentang resor ski kelas dunia yang lengkap dengan lift modern, lereng yang layak, dan ribuan pengunjung setiap musimnya. Yang paling terkenal adalah Dizin, yang terletak di ketinggian lebih dari 3.600 meter di atas permukaan laut di pegunungan Alborz. Dizin memiliki beberapa kondisi salju terbaik di seluruh wilayah tersebut. Federasi Ski Internasional bahkan telah mensertifikasi lereng-lereng Iran untuk kompetisi internasional. Orang-orang dari seluruh Timur Tengah terbang ke Iran khusus untuk bermain ski di sana. Jadi, lain kali seseorang mengatakan kepada Anda bahwa Iran hanyalah negara gurun, ceritakan kepada mereka tentang Dizin. Nomor 3, Iran adalah ibu kota operasi hidung dunia. Fakta ini benar-benar mengejutkan. Iran melakukan lebih banyak operasi hidung, rinoplasti, per kapita dibandingkan negara lain manapun di planet ini. Sekitar 200 ribu operasi hidung dilakukan di Iran setiap tahunnya. Tetapi, inilah bagian yang membuat fakta ini benar-benar luar biasa. Di Iran, menjalani operasi hidung sebenarnya dianggap sebagai simbol status. Itu adalah sesuatu yang dibanggakan. Begitu bangganya, bahkan setelah operasi, banyak pasien membiarkan perban mereka menempel lebih lama dari yang seharusnya, hanya untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka telah melakukannya. Bahkan, beberapa orang sengaja memakai perban palsu hanya agar terlihat seperti telah menjalani prosedur tersebut. Perban operasi hidung palsu, bayangkan itu. Nomor 4, mengacungkan jempol adalah sebuah penghinaan di Iran. Di sebagian besar negara di dunia, memberikan acungan jempol berarti kerja bagus, mantap, atau semuanya hebat. Namun di Iran, artinya sangat berbeda. Isyarat acungan jempol di Iran setara dengan menunjukkan jari tengah. Itu sangat menyinggung. Jadi, jika Anda mengunjungi Iran dan seseorang melakukan sesuatu yang baik untuk Anda, lalu Anda secara naluriah memberikan acungan jempol, Anda akan mengalami momen yang sangat canggung. Ini adalah salah satu fakta budaya yang terdengar sepele, tetapi sebenarnya sangat penting. Negara yang berbeda, makna yang berbeda, meski isyaratnya sama. Nomor 5, Iran menghasilkan 90% saffron dunia. Saffron adalah rempah termahal di planet ini. Berdasarkan beratnya, harganya bahkan lebih mahal daripada emas, dan Iran menghasilkan lebih dari 90% dari seluruh pasokan dunia. Hampir semua saffron di bumi berasal dari satu negara ini. Sebagian besar berasal dari wilayah tertentu di timur laut Iran yang disebut Khorasan, di mana ribuan bunga saffron ungu dipetik dengan tangan setiap musim gugur.
Setiap bunga hanya menghasilkan 3 helai kecil saffron. Untuk menghasilkan hanya 1 kg saffron, Anda membutuhkan sekitar 150.000 kuntum bunga yang semuanya harus dipetik dengan tangan. Iran telah mengubahnya menjadi industri bernilai miliaran dolar dan mendominasi pasar global secara keseluruhan. Nomor 6, Teheran memiliki salah satu masalah lalu lintas terburuk di planet ini. Teheran adalah rumah bagi sekitar 16 juta orang di wilayah metropolitan yang lebih besar, dan situasi lalu lintas di kota ini benar-benar legendaris, dalam arti yang terburuk. Teheran secara konsisten berada di antara kota-kota paling padat di bumi. Pada hari yang buruk, para komuter bisa terjebak macet selama 3, 4, bahkan terkadang 5 jam hanya untuk menyeberangi kota. Kota ini memiliki begitu banyak mobil sehingga pada hari-hari dengan tingkat polusi tinggi, pemerintah melarang kendaraan dengan plat nomor ganjil atau genap untuk berkendara secara bergantian demi mengurangi jumlah mobil di jalan hingga setengahnya. Namun, orang-orang masih mengeluh bahwa itu tidak cukup. Lalu lintas Teheran bukan sekadar masalah. Itu adalah cara hidup. Nomor 7. Iran memiliki populasi Yahudi terbesar di Timur Tengah di luar Israel. Ini adalah salah satu fakta yang benar-benar mengejutkan banyak orang. Iran, sebuah republik Islam, adalah rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di seluruh Timur Tengah di luar Israel. Saat ini, terdapat sekitar 9.000 hingga 20.000 warga Yahudi Iran yang tinggal di negara tersebut, terutama di Teheran, Isfahan, dan Shiraz. Komunitas Yahudi di Persia telah ada selama lebih dari 2.700 tahun. Mereka memiliki sekolah, sinagoge, dan bahkan kursi khusus di parlemen Iran untuk perwakilan Yahudi. Ini adalah salah satu fakta yang paling mengejutkan dan paling jarang dibicarakan tentang Iran modern. Nomor 8. Alkohol dilarang, tetapi vodka Persia ilegal ada di mana-mana. Alkohol telah sepenuhnya ilegal di Iran sejak Revolusi Islam 1979. Anda tidak dapat membelinya di toko, Anda tidak dapat memesannya di restoran, dan tertangkap memilikinya dapat membuat Anda mendapat masalah serius. Tetapi, inilah kenyataannya, alkohol ilegal benar-benar ada di mana-mana. Bahkan, ada minuman beralkohol buatan sendiri yang terkenal dari Persia yang disebut arak sagi, yang secara kasar diterjemahkan sebagai keringat anjing. Pada dasarnya, ini adalah vodka buatan sendiri yang kadar alkoholnya dapat mencapai 50% atau lebih tinggi. Orang Iran telah membuatnya secara diam-diam selama beberapa dekade. Permintaan tidak pernah hilang hanya karena hukum berubah, dan industri bawah tanah ini, meskipun ilegal, sangat terjalin dalam kehidupan sosial Iran di balik pintu tertutup. Nomor 9. Akhir pekan di Iran adalah hari Jumat, bukan Sabtu dan Minggu. Di sebagian besar dunia, akhir pekan berarti Sabtu dan Minggu. Namun di Iran, minggu kerja berlangsung dari Sabtu hingga Kamis, dan hari libur resmi adalah Jumat. Hanya Jumat, satu hari saja. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, Kamis sore juga telah menjadi waktu istirahat semi-resmi di banyak tempat kerja. Ini berarti, ketika seluruh dunia bekerja keras dari Senin hingga Jumat, orang Iran sudah melewati setengah minggu kerja mereka. Dan ketika dunia menikmati hari Sabtu mereka, orang Iran justru kembali bekerja. Ini adalah hal kecil, tetapi benar-benar mengubah ritme kehidupan sehari-hari dan seringkali membingungkan setiap orang asing yang berkunjung untuk pertama kalinya. Nomor 10. Antena parabola itu ilegal, tetapi hampir setiap atap rumah memilikinya. Pemerintah Iran melarang antena televisi satelit beberapa dekade lalu. Alasannya sederhana. Mereka tidak ingin masyarakat mengakses media asing yang tidak disensor, hiburan barat, atau saluran berita luar negeri. Hukuman bagi pemiliknya dapat berupa denda hingga penyitaan. Namun, jika Anda pergi ke kota manapun di Iran dan melihat ke arah atap, Anda akan melihat antena parabola di mana-mana, ratusan jumlahnya, di gedung apartemen hingga rumah-rumah di seluruh negeri. Orang-orang seolah tidak peduli dengan larangan tersebut. Pihak berwenang kadang-kadang melakukan penertiban dan menyita antena-antena itu, tetapi dalam beberapa minggu, antena baru biasanya muncul kembali di tempat yang sama. Ini adalah salah satu rahasia umum terbesar di seluruh negeri. Nomor 11. Iran adalah pengekspor kaviar terbesar di dunia. Kaviar, telur ikan sturgeon beluga, adalah salah satu makanan termahal di dunia, dan Iran adalah pengekspor terbesar di planet ini. Laut Kaspia yang berbatasan dengan Iran di utara, merupakan rumah bagi sebagian besar populasi sturgeon di dunia. Kaviar Iran, khususnya varietas almas yang sangat langka,
yang berasal dari ikan sturgeon beluga albino berusia antara 60 hingga 100 tahun, dijual hingga $31.000 per kilogram. Iran mendominasi pasar kaviar global, sama seperti dominasinya terhadap saffron, dua makanan termahal di dunia, dan keduanya berasal dari negara yang sama. Nomor 12, lebih dari 60% penduduk Iran berusia di bawah 30 tahun. Ketika kebanyakan orang membayangkan Iran, mereka membayangkan sesuatu yang kuno dan tradisional. Namun, kenyataan Iran modern adalah bahwa ini adalah negara yang sangat muda. Lebih dari 60% dari seluruh penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Itu berarti, mayoritas orang yang tinggal di Iran saat ini lahir setelah revolusi 1979. Mereka tumbuh dengan internet, ponsel pintar, media sosial, serta budaya pop global yang menyelinap masuk melalui VPN dan antena satelit. Ini adalah generasi muda yang terhubung dan terdidik, yang sedang menavigasi negara yang sangat kompleks. Memahami fakta ini akan mengubah segalanya tentang cara Anda melihat masyarakat Iran modern. Nomor 13, perempuan Iran mencakup lebih dari 60% mahasiswa universitas. Berikut fakta lain yang mengejutkan hampir semua orang. Terlepas dari pembatasan nyata yang dihadapi perempuan Iran dalam kehidupan publik, Iran memiliki salah satu tingkat pendaftaran universitas perempuan tertinggi di seluruh dunia. Lebih dari 60% dari seluruh mahasiswa universitas di Iran adalah perempuan. Mereka mendominasi

Garam yang ketika terkena cahaya menciptakan efek berkilauan dan bercahaya yang tampak benar-benar tidak nyata. Pulau ini ada di Iran, dan kebanyakan orang bahkan belum pernah mendengarnya. Nomor 15. Tupai pernah ditangkap di Iran karena dituduh sebagai mata-mata. Pada tahun 2007, keamanan perbatasan Iran menangkap 14 ekor tupai di dekat perbatasan negara itu. Alasan resmi yang diberikan adalah bahwa tupai-tupai tersebut dicurigai sebagai mata-mata asing yang dilengkapi dengan peralatan pengawasan. Ini bukan lelucon. Ini benar-benar terjadi. Pejabat Iran menyatakan bahwa tupai-tupai itu telah dipasangi peralatan mata-mata dan digunakan untuk mengumpulkan intelijen di dekat daerah perbatasan yang sensitif. Pemerintah dan media Barat sempat sangat heboh dengan cerita ini. Iran tidak pernah sepenuhnya mengklarifikasi apa yang terjadi pada tupai-tupai itu setelah penangkapan mereka. Hingga hari ini, peristiwa itu tetap menjadi salah satu pengumuman pemerintah teraneh dalam sejarah modern. Nomor 16. Iran adalah salah satu negara teratas di dunia untuk operasi plastik. Kita sudah membahas operasi hidung, tetapi obsesi operasi plastik di Iran jauh melampaui rinoplasti. Pada tahun 2022 saja, sekitar 320.000 prosedur operasi plastik dilakukan di Iran, menjadikannya negara ke-12 terkemuka di dunia dalam hal jumlah operasi plastik yang dilakukan. Untuk negara yang menghadapi sanksi, tekanan ekonomi, dan pariwisata internasional yang terbatas, angka tersebut sangat mencengangkan. Iran telah mengembangkan industri operasi kosmetik kelas dunia yang sesungguhnya, dengan ahli bedah yang sangat terlatih, klinik modern, dan harga yang jauh lebih murah daripada prosedur serupa di Eropa atau Amerika. Orang-orang sebenarnya melakukan perjalanan ke Iran khusus untuk mendapatkan operasi kosmetik yang terjangkau namun berkualitas tinggi. Nomor 17. Iran memiliki lebih banyak situs warisan dunia UNESCO daripada yang disadari kebanyakan orang. Hingga tahun 2024, Iran memiliki 28 situs warisan dunia UNESCO. Itu menjadikannya negara dengan jumlah situs terbanyak ketiga di seluruh Asia, hanya di belakang Tiongkok dan India. 28. Dan ini bukan hanya soal reruntuhan kuno. Daftar tersebut mencakup taman-taman Persia yang menakjubkan, pasar-pasar bersejarah, kereta api Trans-Iran yang luar biasa, serangkaian karavansari kuno yang pernah melayani para pelancong jalur sutra, hingga seluruh desa yang diukir di formasi batuan vulkanik. Iran adalah harta karun warisan dunia yang luar biasa. Namun sebagian besar dunia tidak menyadarinya karena pariwisata ke negara ini masih sangat terbatas. Nomor 18. Situasi mata uangnya akan membuat Anda merasa seperti seorang miliarder. Mata uang resmi Iran disebut rial, dan karena sanksi serta inflasi selama beberapa dekade, nilai tukarnya benar-benar mencengangkan. Sebagai gambaran, saat ini 1 dolar Amerika Serikat setara dengan sekitar 16.250 rupiah. Namun di Iran, 1 dolar Amerika bisa bernilai antara 400.000 hingga 600.000 rial. Itu artinya, jika Anda masuk ke Iran dengan membawa 100 dolar Amerika yang di Indonesia bernilai sekitar 1,6 juta rupiah, di Iran Anda akan langsung memegang 40 hingga 60 juta rial di tangan Anda. 40 juta. Bayangkan betapa tebalnya dompet Anda. Orang-orang di sana harus berjalan-jalan dengan tumpukan uang tunai yang sangat banyak hanya untuk membeli bahan makanan dasar. ATM selalu kehabisan uang kertas, dan warga Iran sendiri sebagian besar telah beralih menghitung dalam satuan toman, yaitu 10 rial, hanya untuk membuat angka-angka tersebut sedikit lebih mudah dikelola. Ini adalah salah satu realitas ekonomi paling surreal yang bisa Anda temukan di negara manapun di bumi. Nomor 19. Ta'aruf adalah kebiasaan sosial unik Iran tentang kesopanan yang ekstrim. Iran memiliki kebiasaan sosial yang sangat mengakar yang disebut ta'aruf, dan begitu Anda memahaminya, itu menjelaskan banyak hal tentang budaya Iran. Ta'aruf pada dasarnya adalah sistem kesopanan ritual, di mana Anda diharapkan untuk menolak sesuatu bahkan ketika Anda menginginkannya. Jika seseorang menawarkan makanan kepada Anda, Anda mengatakan, "Tidak, terima kasih." Mereka menawarkan lagi, Anda menolak lagi. Mereka menawarkan untuk ketiga kalinya. Baru sekarang Anda dapat menerimanya. Jika seorang pengemudi taksi mengatakan perjalanan itu gratis, Anda seharusnya tetap bersikeras untuk membayar. Mereka bersikeras itu gratis. Anda bersikeras lagi, hingga akhirnya uang berpindah tangan. Ini terjadi di hampir setiap interaksi sosial. Kedengarannya melelahkan. Tetapi bagi orang Iran, itu hanyalah ritme alami dari komunikasi yang penuh hormat. Nomor 20.
Orang Iran merayakan tahun baru mereka sendiri pada hari pertama.

pertama musim semi. Nowruz adalah tahun baru Iran, dan merupakan salah satu perayaan tertua dalam sejarah manusia yang sudah ada sejak lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Tetapi yang membuatnya unik adalah kapan perayaan itu terjadi. Tepat pada ekuinoks musim semi, hari pertama musim semi, biasanya sekitar tanggal 20 atau 21 Maret. Seluruh negeri berhenti beraktivitas selama hampir 2 minggu. Keluarga membersihkan rumah mereka secara menyeluruh, menyiapkan meja tradisional yang disebut hafsin dengan 7 barang simbolis, membeli pakaian baru, mengunjungi kerabat, dan memberi hadiah. Lebih dari 300 juta orang di seluruh Iran dan Asia Tengah merayakan Nowruz setiap tahun. Perayaan ini mendahului Islam, mendahului sebagian besar agama modern, dan masih berlangsung kuat hingga hari ini. Nomor 21. Teheran memiliki resor ski yang hanya berjarak 1 jam dari pusat kota. Kita telah menyebutkan Dizin sebelumnya, tetapi Teheran sebenarnya memiliki resor ski sendiri yang disebut Tochal, yang benar-benar dapat diakses dari dalam kota. Anda dapat naik kereta gantung langsung dari dalam Teheran, dan dalam waktu sekitar 45 menit, Anda akan mencapai resor ski di ketinggian lebih dari 3.900 meter di atas permukaan laut. Bayangkan saja, para pekerja kantoran di Teheran menyelesaikan pekerjaan mereka, naik kereta gantung, bermain ski, dan sudah kembali pada malam harinya. Tidak ada ibu kota lain di dunia di mana Anda dapat melakukan hal itu. Teheran adalah kota berpenduduk 16 juta jiwa dengan lalu lintas padat, namun memiliki resor ski yang bisa Anda kunjungi bahkan saat istirahat makan siang. Kontras itulah gambaran singkat tentang Iran. Nomor 22, Iran mengekspor barang di hampir setiap kategori ekspor di dunia. Menurut Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, Iran adalah satu-satunya negara di bumi yang melakukan ekspor di setiap kategori yang ada. Semuanya, dari produk pertanian hingga mesin industri, dari kerajinan tangan hingga petrokimia, serta dari produk makanan hingga peralatan militer, Iran memiliki sesuatu untuk dijual di setiap kategori yang dilacak WTO. Meskipun menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang paling banyak dikenai sanksi dalam sejarah modern, Iran telah mengembangkan basis industri dan pertanian yang sangat beragam, sehingga mampu memproduksi dan mengekspor di seluruh spektrum perdagangan global. Ini adalah pencapaian ekonomi luar biasa yang hampir tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Nomor 23. Parkour menjadi tren pemuda yang sangat besar di seluruh kota-kota Iran. Pada awal tahun 2000-an, parkour, olahraga berlari, melompat, dan berputar di lingkungan perkotaan, meledak popularitasnya di kalangan anak muda Iran. Pada pertengahan tahun 2000-an, klub-klub parkour mulai beroperasi di kota-kota di seluruh negeri. Para pemuda berlatih di taman umum, hingga di atap-atap kota. Dalam detail yang secara sempurna menggambarkan Iran modern, para wanita muda juga mulai berpartisipasi. Mereka menyesuaikan pakaian olahraga agar memenuhi persyaratan berpakaian negara, sambil tetap melompat dari dinding dan pagar. Atlet parkour Iran bahkan telah berkompetisi di tingkat internasional. Apa yang dimulai sebagai tren bawah tanah kini, telah menjadi gerakan olahraga nasional yang sesungguhnya. Nomor 24. Iran memiliki salah satu industri perfilman yang paling banyak memenangkan penghargaan di dunia. Sinema Iran diam-diam merupakan salah satu industri film yang paling dihormati di planet ini. Sutradara Asghar Farhadi telah memenangkan 2 Academy Awards untuk film berbahasa asing terbaik, menjadikan Iran salah satu dari sedikit negara yang memenangkan Oscar lebih dari 1 kali. Film-film Iran secara rutin diputar di Festival Film Cannes, Berlin, dan Venesia, serta secara teratur membawa pulang penghargaan utama. Ini adalah industri film yang beroperasi di bawah pembatasan sensor yang signifikan, anggaran terbatas, dan tanpa akses ke jaringan distribusi Hollywood. Namun, industri ini tetap mampu menghasilkan karya-karya yang mengalahkan negara lain di tingkat tertinggi. Begitulah dalamnya bakat kreatif yang ada di Iran. Nomor 25. Selat Hormuz adalah salah satu jalur air terpenting di seluruh planet, dan Iran menguasainya. Berikut adalah fakta yang langsung menunjukkan betapa pentingnya posisi Iran di dunia. Selat Hormuz adalah jalur air sempit yang terletak di antara Iran dan Oman. Jalur ini menghubungkan Teluk Persia dengan samudra-samudra dunia lainnya. Melalui selat kecil ini, yang pada titik tersempitnya hanya selebar 33 km, sekitar 20% dari seluruh minyak yang diperdagangkan di dunia melintas. Setiap harinya, sekitar 17 juta barel minyak bergerak melalui jalur ini, mulai dari minyak Saudi, UEA, Kuwait, hingga Irak. Semuanya harus melewati saluran sempit ini, dan Iran terletak tepat di tepi utaranya.
Inilah alasan mengapa Selat Hormuz selalu muncul dalam berita global. Jika jalur ini terganggu, harga minyak dunia akan melonjak dalam hitungan jam. Pada dasarnya, ini adalah titik kritis bagi perekonomian global, dan Iran tahu persis seberapa besar kekuatan yang mereka miliki di sana. Tidak ada negara lain di dunia yang memiliki jalur air sepenting ini secara strategis. Terima kasih dan sampai jumpa. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Sai, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Please.

0: Isai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: What makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Keep listening, Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku. Bentar ya. Halo Bel. Kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir. Kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda. Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya. Aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Takut kehabisan nih.
1: Tunggu. Aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

jika suatu hari kau kembali mengingatku, ketahuilah aku sudah belajar melepaskanmu.

0: Saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
3: Pada abad kedua Masehi, tepatnya sekitar tahun 117 Masehi, kota Roma berada di puncak kejayaannya. Di masa Kaisar Trajan, Roma dihuni lebih dari 1 juta penduduk, menjadikannya kota terbesar di dunia saat itu. Kota ini dipenuhi forum megah, koloseum, pemandian umum, dan akueduk yang menyalurkan air bersih dari puluhan kilometer jauhnya. Memasuki abad ketiga Masehi, sekitar tahun 235 hingga 284 Masehi, Kekaisaran Romawi mulai mengalami krisis besar, perebutan kekuasaan, inflasi, wabah penyakit, dan melemahnya ekonomi, perlahan menggerogoti stabilitas kekaisaran. Situasi semakin memburuk ketika Roma diserang dan dijarah. Pada tahun 410 Masehi, bangsa Visigoth memasuki dan menjarah kota Roma. Lalu pada tahun 455 Masehi, bangsa Vandal kembali menjarah kota ini. Titik balik terjadi pada tahun 476 Masehi, ketika Kaisar Romawi Barat terakhir, Romulus Augustulus, dilengserkan. Tahun ini sering dianggap sebagai berakhirnya Kekaisaran Romawi Barat. Namun Roma tidak runtuh dalam satu malam. Sepanjang abad ke-6 hingga abad ke-8 Masehi, jaringan perdagangan runtuh, pasokan gandum dari Afrika Utara terputus, dan banyak akueduk rusak serta tidak terawat. Tanpa air bersih dan logistik yang stabil, penduduk mulai meninggalkan kota. Populasi Roma yang sebelumnya lebih dari 1 juta jiwa, menyusut drastis, menjadi sekitar 30 hingga 50 ribu orang. Bangunan megah kehilangan fungsinya. Koloseum yang dulu dipenuhi sorak penonton berubah menjadi tempat tinggal, gudang, bahkan kandang ternak. Forum Romawi yang pernah menjadi pusat politik perlahan berubah menjadi lahan kosong dan ladang. Batu-batu bangunan kuno dibongkar dan digunakan ulang untuk membangun rumah dan gereja. Roma tidak kalah oleh satu pertempuran besar, melainkan oleh waktu, runtuhnya sistem, dan dunia yang perlahan meninggalkannya. Sebuah kota yang pernah menguasai dunia akhirnya bertahan dalam kesunyian selama berabad-abad.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Anda sedang mendengarkan Menyapa Nusantara yang didukung oleh Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejumlah berita yang terangkum dalam Menyapa Nusantara di antaranya.
1: Kofifa sebut Muktamar NU momentum perkuat soliditas. Legislator mendorong revisi undang-undang pertegas batas kewenangan Kadin.
0: Inilah berita selengkapnya.
1: Pendengar Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyebut Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Semoga Muktamar NU ini menjadi momentum kebaikan bagi NU, momentum untuk semakin mensolidkan organisasi, memperkuat persaudaraan umat dan bersama-sama mewujudkan NU sebagai bagian strategis dalam memajukan bangsa, kata Kofifa dalam keterangannya di Jombang, Jumat. Menurut dia, Muktamar NU tidak sekedar menjadi forum untuk menentukan arah organisasi dan kepemimpinan, tetapi juga ruang muhasabah untuk melihat kembali perjalanan pengabdian NU, sekaligus merumuskan langkah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kofifa mengatakan, soliditas menjadi modal penting bagi NU dalam menjalankan khidmat organisasi di tengah perubahan sosial yang berlangsung cepat. Dengan basis warga yang besar serta jaringan pesantren dan lembaga pendidikan yang luas, menurut dia, NU memiliki potensi mengambil peran strategis dalam berbagai persoalan kebangsaan. Pendengar anggota Komisi 6 DPR RI Asep Wahyu Wijaya mendorong revisi Undang-Undang tentang Kamar Dagang dan Industri atau Kadin mempertegas batas kewenangan organisasi tersebut agar tidak mengambil alih peran negara. Kadin memang harus diperkuat, tetapi kekuatan sejatinya ada pada kemandirian dan mutu masukannya, bukan pada kewenangan negara yang dipinjam, kata Asep dalam keterangannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis. Menurut dia, dunia usaha nasional membutuhkan wadah yang lebih kuat, representatif dan didengar, namun penguatan Kadin melalui revisi undang-undang harus tetap menempatkan organisasi tersebut sebagai mitra strategis pemerintah. Ia menilai Kadin sebaiknya berperan memberikan masukan dan konsultasi strategis kepada pemerintah, bukan memperoleh kewenangan yang selama ini menjadi domain negara. Kadin tidak boleh mengambil peran negara sedikit pun, cukup menjadi mitra yang memberi masukan strategis demi kemajuan dunia usaha, bangsa dan negara, ujar legislator asal Dapil Jawa Barat 5 Kabupaten Bogor itu.
0: Telah Anda dengarkan Menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: dukder nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan
4: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: enaknya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap.
3: Jika Anda pernah naik pesawat dalam hidup Anda, Anda mungkin tidak pernah berhenti memikirkannya. Tetapi ada detail dalam konstruksinya yang, pada pandangan pertama, terlihat sangat gila. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa para insinyur menaruh puluhan ton bahan bakar yang mudah terbakar persis di tempat yang paling lentur, yang paling banyak mengalami gaya, dan yang, secara teoritis, akan menjadi yang paling berbahaya selama penerbangan? Di sayap. Mengapa mereka melakukan itu? Mengapa tidak menaruh semuanya di badan pesawat, yang terlihat 1000 kali lebih aman, lebih terlindungi, dan lebih logis? Jika Anda bertanya kepada penumpang manapun, mereka akan langsung menjawab, di badan, kan? Di sana diperkuat, tertutup, terlindungi. Itu masuk akal, secara teori. Tetapi dalam praktiknya, ini adalah salah satu keputusan rekayasa paling cerdas dan paling matang dalam sejarah penerbangan. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda, langkah demi langkah dan dengan detail yang hampir tidak ada yang menjelaskan, mengapa sayap adalah tempat yang sempurna untuk bahan bakar. Kita akan berbicara tentang keseimbangan, ekonomi, fisika murni, keamanan, dan bahkan bagaimana bahan bakar ini membantu sayap agar tidak patah di udara. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena manfaat terakhir yang akan saya ungkapkan sungguh jenius. Dan itulah yang membuat perbedaan antara pesawat yang efisien dan pesawat yang harus jauh lebih berat dan mahal untuk terbang. Mari kita mulai dengan yang jelas, tetapi dengan pandangan yang lebih dalam. Badan pesawat adalah ruang paling berharga yang ada di dalam pesawat. Di sanalah penumpang yang membayar, bagasi, kargo yang menghasilkan pendapatan, sistem elektronik, dapur, toilet, semua yang mengubah penerbangan menjadi bisnis yang menguntungkan. Setiap meter kubik di sana bernilai emas bagi maskapai penerbangan. Jika Anda memutuskan untuk menjejalkan tangki bahan bakar di sana, Anda harus mengurangi kursi, mengurangi bagasi, atau membatasi kargo. Lebih sedikit penumpang, lebih sedikit tiket terjual. Lebih sedikit kargo, sama dengan lebih sedikit pengiriman. Dan dalam penerbangan komersial, di mana margin keuntungan ketat, setiap kilogram berarti. Oleh karena itu, sejak jet komersial pertama tahun 1950-an, para perancang menyadari bahwa badan pesawat harus tetap bebas untuk apa yang benar-benar menghasilkan uang. Tapi tunggu, meskipun ruang bisa diatasi, itu tetap bukan ide terbaik. Karena masalah besarnya bukan hanya di mana muat. Masalah sebenarnya adalah apa yang terjadi dengan semua beban ini saat pesawat terbang berjam-jam. Pesawat bukanlah bus yang berangkat dari garasi penuh dan tiba kosong dengan cara yang sama. Ini adalah mesin hidup, sensitif terhadap setiap gram berat. Dan bahan bakar? Itu tidak diam. Itu dikonsumsi terus-menerus oleh mesin. Dalam penerbangan transatlantik Boeing 777, misalnya, ada lebih dari 100 ton bahan bakar yang secara bertahap menghilang. Ini berarti pusat gravitasi, CG, pesawat, titik ajaib keseimbangan sempurna itu, terus berubah. Jika beban utama terkonsentrasi di badan pesawat, CG dapat bergeser terlalu jauh ke depan atau ke belakang saat bahan bakar habis. Pesawat menjadi berat di hidung, membutuhkan lebih banyak upaya dari stabilisator, atau tidak stabil di ekor, yang bisa berbahaya. Pilot harus terus-menerus mengoreksi, konsumsi bahan bakar meningkat, dan efisiensi menurun. Bayangkan sebuah jungkat-jungkit raksasa di mana salah satu sisi menjadi lebih ringan setiap menit. Para insinyur harus menghindari ini dengan segala cara. Dan disinilah sayap menjadi solusi sempurna. Mereka diposisikan tepat di pusat daya angkat, yaitu, di mana udara menghasilkan gaya angkat yang menjaga pesawat tetap di udara. Ketika Anda mendistribusikan bahan bakar di sepanjang sayap, dampaknya pada pusat gravitasi minimal saat bahan bakar terbakar. Pesawat terus terbang hampir sama dari saat lepas landas hingga mendarat, tanpa koreksi konstan, tanpa pemborosan, tanpa sakit kepala ekstra untuk pilot. Tetapi yang hampir tidak ada yang menyadari adalah bahwa sayap bukan hanya permukaan tipis dan kosong. Di dalamnya, itu adalah struktur yang kompleks. Spar utama, rusuk, penguat titanium atau komposit. Semuanya dirancang untuk menahan gaya yang luar biasa. Sudah ada volume besar di dalamnya yang sebelumnya sebagian tidak terpakai. Para insinyur hanya menyegel rongga-rongga ini dengan salan khusus dan mengubah sayap itu sendiri menjadi tangki integral, yang terkenal dengan sebutan wet wing atau sayap tangki. Tidak ada tangki karet atau logam terpisah. Struktur sayaplah yang menyimpan bahan bakar. Ini menghemat berat, menghemat ruang, dan juga menggunakan sesuatu yang sudah harus ada. Genius dalam kesederhanaan. Sekarang dengarkan ini, karena disinilah detail yang saya anggap paling brilian dari semua rekayasa ini, dan yang sangat sedikit orang tahu. Selama penerbangan, sayap didorong ke atas dengan gaya yang sangat besar oleh gaya angkat aerodinamis. Pada saat yang sama, berat total pesawat, penumpang, kargo, struktur, menarik semuanya ke bawah, terutama terkonsentrasi di badan pesawat. Konflik gaya ini secara harfiah mencoba membengkokkan sayap ke atas, terutama di pangkal sayap, tempat ia terhubung ke badan pesawat. Ini adalah titik tegangan terbesar di seluruh pesawat. Jika sayap tidak memiliki apapun untuk mengimbanginya, ia perlu diperkuat jauh lebih banyak, lebih berat, dan lebih mahal. Tetapi bahan bakar di sayap melakukan hal yang sebaliknya. Ia bertindak sebagai penyeimbang yang didistribusikan di sepanjang bentang sayap. Berat bahan bakar menarik sayap ke bawah, mengurangi momen lentur, wing bending relief. Dalam praktiknya, sayap melentur lebih sedikit, mengalami lebih sedikit tegangan struktural, dan dapat dibangun dengan lebih sedikit material. Pesawat menjadi lebih ringan, lebih efisien, dan bertahan lebih lama. Pikirkan dengan saya, seolah-olah bahan bakar adalah pegas internal yang membantu sayap menahan penerbangannya sendiri. Dan lihat betapa menariknya. Itulah mengapa tangki sayap diisi terlebih dahulu dan digunakan terakhir. Pada saat lepas landas, ketika pesawat paling berat dan gaya angkat harus maksimal, bahan bakar di sayap memberikan bantuan struktural yang paling dibutuhkan. Seiring berjalannya penerbangan dan berat total berkurang, bantuan juga berkurang, tetapi kebutuhan juga berkurang dalam proporsi yang sama. Sempurna. Ini sangat penting sehingga, pada pesawat seperti Boeing 737 atau Airbus A320, sistem otomatis mengelola semuanya. Pertama mengosongkan tangki pusat di badan pesawat, lalu tangki sayap. Semuanya dirancang untuk menjaga keseimbangan ideal dan mengurangi tegangan pada struktur sebanyak mungkin. Dan bagaimana semua ini bekerja dalam praktik? Ada seluruh sistem, senyap dan sangat andal, bekerja di balik layar.

0: Barat, dan saat ini keamanannya luar biasa. Dan ada satu detail yang selalu menarik perhatian penumpang. Dalam keadaan darurat, pesawat mungkin perlu membuang bahan bakar saat masih di udara. Batas berat maksimum untuk pendaratan lebih rendah dari batas lepas landas. Jika penerbangan terganggu segera setelah lepas landas, pesawat mungkin terlalu berat untuk mendarat dengan aman. Kemudian pilot mengaktifkan sistem jettison, pembuangan terkontrol. Bahan bakar keluar melalui nozzle di ujung sayap atau di bagian belakang. Pada ketinggian tinggi dan di area tertentu, menguap di udara sebelum mencapai tanah. Pada pesawat besar, ton bahan bakar dapat dibuang dalam beberapa menit. Agar Anda mendapatkan gambaran nyata, pada Boeing 747 klasik, selain tangki di sayap, ada tangki di badan pesawat dan bahkan tangki trim, penyesuaian CG, di ekor untuk penerbangan supersonik atau jarak jauh. Sedangkan Airbus A321XLR, narrow body dengan jangkauan terpanjang di dunia, menggunakan tangki tengah belakang tambahan persis untuk memperpanjang jangkauan tanpa mengorbankan keseimbangan. Secara historis, pada pesawat jet awal, seperti Boeing 707 tahun 50-an, konsep sayap tangki integral sudah digunakan, tetapi disempurnakan selama beberapa dekade dengan bahan komposit, seperti pada Boeing 787, yang sayapnya melentur hingga 7 meter di ujungnya, dan sistem manajemen digital. Apa yang dulunya merupakan solusi praktis kini menjadi mahakarya rekayasa yang menghemat bahan bakar, mengurangi emisi, dan memungkinkan pesawat yang lebih efisien. Pada akhirnya, detail yang terlihat sangat sederhana itu, bahan bakar yang disimpan di sayap, memecahkan beberapa masalah sekaligus. Membebaskan ruang paling berharga di badan pesawat untuk penumpang dan kargo, menjaga pusat gravitasi tetap stabil selama penerbangan, memberikan wing bending relief, meringankan struktur, memungkinkan sayap yang lebih ringan dan efisien, meningkatkan konsumsi bahan bakar dan mengurangi biaya operasional, serta membuat penerbangan lebih dapat diprediksi dan aman, dari awal hingga akhir. Tidak ada yang dipilih secara kebetulan. Setiap keputusan diuji di terowongan angin, simulator, dan ribuan jam penerbangan untuk memecahkan berbagai masalah dengan satu solusi elegan. Itulah mengapa rekayasa aeronautika sangat mengesankan. Ide-ide terbaik adalah yang bahkan tidak kita sadari, sampai seseorang menjelaskannya secara detail. Jadi, apakah Anda menikmati menyelami rahasia tersembunyi di dalam sayap ini? Sekarang Anda tidak akan pernah melihat sayap dengan cara yang sama lagi saat berada di bandara. Terima kasih banyak, Anda adalah bagian dari komunitas yang benar-benar memahami cara kerja di balik layar. Salam dan sampai jumpa.
1: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Kerajaan Spanyol akhir-akhir ini memang sering menjadi perbincangan publik di media sosial. Pasalnya kedua putri yang dimiliki kerajaan ini memiliki pesona yang sangat menawan. Bahkan nama sang pewaris tata kerajaan, yaitu Putri Leonor, santer terdengar dan seringkali disebut publik sebagai princess tercantik di dunia. Bukan saja parasnya yang cantik, tetapi kemampuan pidato dan sejumlah gelar yang disandangnya menjadi sorotan, terutama di usianya yang masih muda. Putri yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-18 pada tanggal 31 Oktober tahun 2023 tersebut telah mengambil langkah yang besar di usianya yang masih belia dengan mengambil sumpah setia kepada konstitusi Spanyol tepat di hari ulang tahunnya itu. Ingin tahu lebih banyak tentang Putri Leonor? Langsung saja yuk. Seperti pada umumnya masyarakat Spanyol yang memiliki nama panjang lengkap dan unik, begitu juga dengan Putri Leonor, juga memiliki nama panjang yang lengkap, yaitu Leonor de Todos los Santos de Borbón y Ortiz. Borbón merupakan nama belakang dari keluarga sang ayah, yaitu Raja Felipe. Sedangkan Ortiz merupakan nama belakang dari sang ibu, yaitu Ratu Leticia. Arti dari Leonor sendiri adalah cahaya atau terang. Putri Leonor lahir pada tanggal 31 Oktober tahun 2005 di sebuah rumah sakit internasional Raber di Madrid, Spanyol. Ayahnya adalah Raja Felipe VI dari Spanyol, sedangkan ibunya adalah Ratu Leticia. Leonor lahir di masa pemerintahan kakek dari pihak ayahnya, yaitu Raja Juan Carlos I. Putri Leonor terlahir sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Dia memiliki seorang adik perempuan yang bernama Sofia, yang usianya hanya terpaut 2 tahun dari usianya. Saat masih bayi, Leonor dikabarkan sempat menderita tumor jinak. Hal ini dulunya menjadi sorotan masyarakat Spanyol saat hari pembaptisannya karena hidungnya yang berwarna merah. Setelah diselidiki, ternyata ia menderita angioma atau sejenis tumor jinak yang berasal dari pembuluh darah. Meski tidak berbahaya dan bisa sembuh dengan sendirinya, dokter yang menangani Princess Leonor sempat mengaku bahwa Ratu Leticia sempat stres karena kondisi putrinya tersebut. Putri Leonor dibaptis di Istana Zarzuela oleh Uskup Agung Madrid Kardinal Antonio Rucco Varela pada tanggal 14 Januari tahun 2006. Seperti ayahnya, Leonor dibaptis dengan air dari Sungai Yordan yang berlokasi di kolam pembaptisan yang sudah digunakan oleh Kerajaan Spanyol sejak abad ke-17. Saat memasuki usia 3 tahun, Leonor mulai mengenyam pendidikan pertamanya di Escuela Infantil Guardian Real, sebuah tempat penitipan anak untuk anak-anak pengawal Kerajaan Spanyol. Kemudian ia mulai mengenyam pendidikan sekolah dasarnya pada tanggal 15 September tahun 2008 di Sekolah Santa Maria de los Rosales di Aravaca. Sekolah tersebut diketahui juga sebagai sekolah yang sama di mana ayahnya pernah belajar di sekolah itu. Putri Leonor ditabiskan menjadi putri mahkota di usianya yang masih sangat muda, yaitu 9 tahun. Ia menjadi pewaris mahkota ketika ayahnya diangkat sebagai raja pada tanggal 19 Juni tahun 2014. Dan sejak saat itu ia menyandang gelar sebagai Putri Asturias. Asturias sendiri adalah gelar yang diberikan kepada putri atau putra mahkota Spanyol. Namun menurut konstitusi tahun 1978, gelar itu bisa hilang apabila Princess Leonor memiliki seorang adik laki-laki. Adiknya Infanta Sofia mengikutinya dalam garis suksesi. Ya, meskipun anak seorang raja, namun Sofia tidak memiliki gelar princess seperti sang kakak. Gelar princess di Spanyol hanya digunakan sebagai penerus tahta pertama. Sedangkan gelar Sofia adalah Infanta. Infanta memiliki arti anak raja, namun bukan penerus tahta pertama. Selain menyandang gelar sebagai Princess of Asturias atau Putri Asturias, Leonor juga menyandang gelar lainnya, seperti Lady Balaguer, Duchess of Montblanc, Princess of Girona, Countess of Cervera, dan juga Princess of Viena. Selain itu, ia juga menyandang salah satu gelar kesatria tertinggi di Spanyol, yaitu Order of the Golden Fleece. Sejak kemunculannya, kehadiran Princess Leonor tidak pernah membuat publik merasa bosan.
Komentar pun datang dari sejumlah pakar yang menyebut Leonor sebagai aset istana sekaligus penyelamat monarki negara Matador. Dengan mata biru dan rambut panjang berwarna keemasan, Princess Leonor sukses membuat mata dunia melirik kepadanya. Dengan perawakan super cantiknya ini, tidak jarang banyak penggemar yang lantas menjuluki calon ratu Spanyol ini sebagai Disney Princess. Bahkan banyak yang menyandingkannya dengan Aurora, putri dari film Sleeping Beauty. Selain sosoknya yang disukai oleh publik Spanyol, Putri Leonor juga sangat dikenal di berbagai negara lain, termasuk Indonesia, yang beberapa penggemarnya sangat menyukai sosok Putri Leonor. Belum lagi pembawaan yang kalem dan murah senyum, Princess Leonor pun selalu terlihat menakjubkan dalam berbagai foto yang didapat oleh awak media. Maka tidak heran bila banyak yang mengklaim bahwa Princess Leonor adalah putri tercantik di Eropa. Bukan hanya bermodal cantik dan beruntung saja karena dilahirkan sebagai putri raja. Rupanya Princess Leonor juga tergolong gadis yang cerdas. Sejak usia 13 tahun, Putri Leonor sudah dipersiapkan sebagai seorang ratu. Hal ini diawali ketika pada usia 13 tahun, dia menghadiri peringatan 1300 tahun kerajaan Spanyol dan memberikan pidato pertamanya di hadapan masyarakat dalam sambutannya sebagai Putri Asturias. Ketika memberikan pidato, dia nampak sebagai seorang poliglot yang andal meski usianya masih ABG. Poliglot sendiri adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang dapat mengetahui, menggunakan, dan menulis banyak bahasa. Selain berbicara bahasa Spanyol yang merupakan bahasa kesehariannya, Putri Leonor juga fasih berbicara bahasa Inggris dan Katalan. Dan kini ia diketahui sedang giat mempelajari bahasa Arab dan Mandarin. Selain fasih beberapa bahasa, Leonor juga pandai bermain alat musik flute. Sama seperti ayahnya, Leonor juga sangat menyukai olahraga, termasuk olahraga berlayar, tenis, bola voli, dan senam. Putri Leonor dilaporkan sebagai pengguna tangan kiri atau kidal. Fakta ini diungkap media setempat saat Putri Leonor menerima kalung ordo lambang bulu emas saat perayaan ulang tahun ayahnya yang ke-50 pada tahun 2015 silam. Saat itu Princess Leonor kedapatan menyendok supnya dengan menggunakan tangan kiri, sementara keluarga kerajaan lainnya menggunakan tangan kanan. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya, Putri Leonor kemudian pindah ke United World College of the Atlantic di Wales, Inggris. Ia lulus pada bulan Mei tahun 2023 dengan memperoleh gelar International Baccalaureate. Tempat ini dikenal sebagai kampus yang mempunyai metode pendidikan progresif, di mana kampus tersebut mempunyai beberapa mata kuliah yang beragam, mulai dari Tai Chi hingga sastra Tibet. Usai menyelesaikan pendidikannya, sebagai seorang calon pemimpin, Putri Leonor dipersiapkan untuk menjalani pelatihan perang. Untuk itu dia juga dipersiapkan untuk memiliki skill dalam militer. Setelah mendapat persetujuan dari kerajaan dan Menteri Pertahanan Spanyol, ia pun berangkat untuk menjalankan pelatihan militernya. Selama masa pendidikan ini, dia akan mempelajari semua cabang militer sebagai bekal tugasnya di masa depan. Ini menunjukkan bahwa kita akan memiliki, ketika saatnya tiba, seorang panglima tertinggi yang merupakan seorang wanita, kata Menteri Pertahanan Spanyol Margarita Robles. Ia tiba di Akademi Militer Umum di Zaragoza, yang merupakan pusat pelatihan Angkatan Darat Spanyol, dengan ditemani oleh ayah dan ibunya. Putri Leonor resmi memulai pendidikan pertamanya di Akademi Militer Umum di Zaragoza pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 dan mengucap sumpah setia pada bendera Spanyol pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 di hadapan orang tuanya. Leonor akan menjalani pelatihan militer selama 3 tahun. Ia akan menghabiskan 1 tahun pertama di Akademi Militer Umum di Zaragoza. Pada 1 tahun berikutnya, Leonor akan melanjutkan ke Akademi Angkatan Laut di Marin Pontevedra, di mana nantinya ia akan berlayar di atas kapal Juan Sebastian de Eclano. Terakhir pada tahun ketiga, Leonor akan menyelesaikan pelatihan militernya di Akademi Angkatan Udara di San Xavier, Murcia. Saat menjalankan pelatihan militernya, Leonor memutuskan untuk menggunakan nama keluarga kedua orang tuanya, yaitu Bourbon Ortiz.
Selama 3 tahun di Akademi Militer, Leonor turut serta mengikuti berbagai macam kompetisi olahraga akademik di berbagai cabang, salah satunya adalah bola voli. Selain aktif di kegiatan olahraga, Leonor juga aktif mengikuti pelatihan militer yang dipimpin oleh Kolonel Jose Gonsalves Vales dan Letnan Kolonel Margarita Pardo de Santayana. 1 tahun kemudian, Leonor dipromosikan menjadi Letnan II oleh ayahnya Raja Philip VI pada tanggal 3 Juli tahun 2024 di lapangan parade Akademi Militer Umum untuk mempersiapkan dirinya sebagai Panglima Spanyol. Demi mencapai tujuan tersebut, Leonor memutuskan mengikuti jejak ayahnya dengan mengikuti pelatihan Angkatan Laut dan Udara di Akademi Militer Angkatan Laut di Marin dan Akademi Umum di Murcia selama 2 tahun. Bukan saja parasnya yang cantik, kemampuan pidato dan sejumlah gelar yang disandangnya menjadi sorotan, terutama di usianya yang masih sangat muda. Menginjak usianya yang ke-18 tahun, pada tanggal 31 November tahun 2023 lalu, Putri Leonor melakukan sumpah resmi di Parlemen Spanyol untuk menegakkan konstitusi. Melalui sumpahnya dan usianya tersebut, Putri Leonor sudah secara resmi dan secara hukum bisa menggantikan ayahnya Raja Philip VI jika terjadi sesuatu terhadap Raja Philip VI. Ia juga dapat menggantikan berbagai tugas-tugas kerajaan ketika ayahnya berhalangan untuk hadir. Dalam sumpah resmi di Parlemen Spanyol, Putri Leonor mengatakan ia akan mendedikasikan dirinya kepada seluruh masyarakat Spanyol. Selain itu, ia juga akan melayani dengan rasa hormat serta setia. Usai membacakan sumpah tersebut, Putri Leonor berjanji akan sering aktif di hadapan publik, terutama ketika ia harus menjalankan tugas-tugas kerajaan bila ayahnya tersebut berhalangan hadir. Melansir dari beberapa sumber, saat membacakan sumpah resmi, Putri Leonor terlihat menggunakan setelan blazer berwarna putih. Selain itu, sang putri juga menggunakan make up yang tipis, tetapi memancarkan aura anggun pada dirinya. Upacaranya pun dilaksanakan dengan sangat sakral dan disaksikan oleh Cortes Generalis atau Parlemen Spanyol. Usai acara tersebut, para jajaran pengawal kerajaan turut memainkan lagu kebangsaan dan memberikan penghormatan dengan 19 senjata yang ditembakkan di lapangan terbuka di Istana Almudena. Sejarah baru akan tercipta saat Putri Leonor naik tahta saat ayahnya meninggal dunia atau turun tahta. Hal tersebut dikarenakan Putri Leonor bisa menjadi ratu Spanyol pertama yang memerintah, dan kehadirannya sebagai pemimpin wanita Spanyol sangat dinantikan oleh publik Spanyol. Sebelumnya, sosok perempuan pertama yang memerintah kerajaan Spanyol adalah Ratu Isabella II yang memerintah pada tahun 1833 hingga tahun 1868. Setelah Ratu Isabella II turun tahta sebagai ratu, kerajaan Spanyol hingga saat ini dipimpin terus oleh raja. Walaupun masih berusia muda, Putri Leonor mempunyai citra yang sangat baik di mata masyarakat Spanyol, sehingga dia sangat disukai dan didukung oleh masyarakat Spanyol. Bahkan survei menyebutkan 63,4% masyarakat Spanyol menantikan dan ingin menyaksikan Leonor menjadi ratu Spanyol. Tentu sebuah angka dan presentasi yang tinggi yang menunjukkan kecintaan kepada calon pemimpinnya di masa depan. Meskipun saat ini Leonor sangat dicintai dan dinantikan menjadi seorang pemimpin kerajaan Spanyol, namun Leonor masih memiliki kemungkinan batal jadi ratu. Perlu diketahui, hukum yang berlaku dalam kerajaan Spanyol adalah lebih mengutamakan pewaris anak laki-laki daripada anak perempuan. Namun undang-undang tersebut telah diusulkan untuk diubah agar anak perempuan dan anak laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk memegang tahta. Diketahui Putri Leonor juga mempunyai kaitan erat dengan Pangeran William dari Inggris, dikarenakan orang tuanya sama-sama cicit dari Ratu Victoria. Saat itu sang ratu merupakan pemimpin kerajaan Inggris era tahun 1800-an. Sementara itu nenek dari Putri Leonor, yaitu Ratu Sophia, merupakan putri dari Raja Paul dari Yunani, di mana Raja Paul adalah sepupu pertama Pangeran Philip yang kita ketahui sebagai suami dari Ratu Elizabeth II dari Inggris. Putri Leonor juga semakin sering tampil di hadapan publik beberapa tahun belakangan.
Penampilannya, khususnya busana yang dipakainya, kerap menuai pujian karena modis dan elegan, sekaligus tetap bergaya muda. Misalnya dia mengenakan gaun setelan dengan warna yang serasi. Hal ini membuktikan bahwa dia memiliki selera fashion yang bagus. Rupanya selera fashionnya agaknya diwarisi dari ibunya, yaitu Ratu Letizia, yang dikenal dengan gaya busananya yang anggun dan berkelas. Dalam kehidupan asmaranya, Putri Leonor pernah diisukan memiliki perasaan kepada salah satu timnas Spanyol yang bernama Pablo Martin Paez Gavira, atau biasa dipanggil dengan nama Gavi, yang berlaga di Piala Dunia tahun 2002 lalu. Sejumlah media memberitakan bahwa keduanya saling menyukai alias naksir. Gavi sendiri merupakan pemain sepak bola yang saat ini membela klub Barcelona dan baru berusia 18 tahun. Pemain muda ini memang tengah bersinar karena berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan, salah satunya adalah Golden Boy. Ia juga telah mencetak gol pada helatan Piala Dunia tahun 2022 lalu dan menjadikannya sebagai pemain termuda Spanyol yang mencetak gol di Piala Dunia. Awal mula pemberitaan ini adalah ketika ayah Princess Leonor, Raja Philip VI, berangkat ke Qatar. Saat itu Raja Philip mendatangi pemain timnas Spanyol di ruang ganti pemain untuk memberikan ucapan selamat dan merayakan kemenangan Spanyol atas Costa Rica saat pertandingan Piala Dunia di Qatar. Para pemain kemudian memberikan kaos bernomor punggung 9 yang merupakan nomor punggung Gavi. Kaos itu ditandatangani oleh semua pemain timnas Spanyol. Anehnya ukuran kaos tersebut terlalu kecil untuk Raja Philip. Banyak pihak yang menduga bahwa kaos tersebut akan diberikan kepada sang putri, yaitu Princess Leonor. Princess Leonor juga dikabarkan menyimpan foto-foto Gavi sebagai wujud kekagumannya kepada pemain muda yang satu ini. Meski demikian, dikutip dari Dies Minotos, seorang sumber membantah mengenai Leonor yang mengidolakan Gavi. Sumber tersebut justru menerangkan bahwa penerima hadiah tersebut adalah Infanta Sofia yang merupakan adik Leonor. Menurutnya sang adik adalah penggemar sepak bola dan telah mengikuti seluruh pertandingan timnas Spanyol hingga tersingkir di babak 16 besar. Dia adalah pengikut sejati olahraga ini dan juga sering mengikuti pertandingannya, ujarnya. Sumber tersebut juga menyebut Gavi lah yang memutuskan mengirim hadiah kaos ini karena mengetahui Infanta Sofia sangat menyukainya. Beberapa sumber juga menegaskan bahwa pemberian hadiah itu hanya sebatas pada kecintaan terhadap sepak bola dan tidak ada ketertarikan cinta di antara mereka. Seiring bertambahnya usia, Princess Leonor aktif dalam tugas-tugas resmi sebagai anggota keluarga kerajaan yang mencakup acara kenegaraan dan upacara resmi. Selain itu, sebagai putri mahkota, ia terlibat dalam berbagai kegiatan resmi dan kunjungan kenegaraan bersama dengan orang tuanya. Saat ini sejak tahun 2023, dia adalah seorang kadet perwira di Akademi Militer Umum Spanyol. Selama waktu tersebut, Putri Leonor akan mempelajari semua cabang militer sebagai ilmu untuknya di masa depan. Itu tadi profil dari Ratu Masa Depan Spanyol, yaitu Putri Leonor. Nah, di sini saya mau tanya kepada teman-teman yang ngefan dengan Putri Leonor. Sebutkan hal apa saja yang membuat teman-teman bisa ngefan ke Putri Leonor. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adi Lesti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
1: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
0: Iya benar, siapa di mana?
1: Tio di Kebun Cengkeh.
0: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
1: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
0: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
1: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
0: Sip. Selamat ya. Roti Sarinda memang bergizi dan sedap.
2: What makes Beat Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Dakdikdukder nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hey Shay, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
1: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya?
1: Ayo!
0: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
2: What makes Beach Grooves Radio special?
3: Check it out.
2: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Isai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Anda sedang mendengarkan Menyapa Nusantara yang didukung oleh Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejumlah berita yang terangkum dalam Menyapa Nusantara diantaranya.
1: Pemprov Jateng, petani gagal panen dapat bantuan. Bappenas meluncurkan video pembelajaran pengarus utamaan gender. Megawati dialog dengan Ramos Horta dan ilmuwan dunia.
0: Inilah berita selengkapnya.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa petani yang mengalami gagal panen akibat dampak kekeringan mendapatkan bantuan sebesar 6 juta rupiah per hektar. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng, De Francisco da Silva Tavares, saat dikonfirmasi di Semarang Jumat mengatakan bahwa penggantian itu merupakan bagian dari perlindungan petani melalui asuransi. Pada tahun 2026, kata dia, asuransi pertanian disiapkan untuk 10.400 hektar lahan padi yang tersebar di 29 kabupaten dan kota Semarang. Ia menjelaskan petani yang mengalami gagal panen akibat kekeringan atau serangan hama bisa mengajukan klaim. Namun kata dia harus memenuhi persyaratan yakni kerusakan lahan capai 75% dan telah melalui pemeriksaan. Kalau gagalnya 75% kondisinya tidak bisa diselamatkan dari luasan itu otomatis diganti biasanya 6 juta rupiah per hektar untuk mengganti kerugiannya katanya. Seiring dengan musim kemarau saat ini diakuinya berdampak terhadap luasan tanam padi di Jateng yang mengalami penurunan sekitar 20%. Pendengar, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas meluncurkan video pembelajaran pengarus utamaan gender atau PUG untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman para pemangku kepentingan terkait dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan. Video tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan peningkatan kapasitas bagi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, mitra pembangunan, bangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan lainnya, kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN Bappenas Pungkas Bahjuri Ali dalam keterangan resmi di Jakarta Jumat. Pembelajaran PUG tersebut memuat materi yang dirancang untuk memperkuat pemahaman mengenal konsep, kebijakan, serta penerapan PUG dalam pembangunan. Materi dalam video pembelajaran PUG mencakup kebijakan pembangunan kesetaraan gender, konsep gender dan PUG, analisis gender untuk pembangunan nasional dan daerah, penyusunan gender action budget di tingkat pusat dan daerah, penyusunan rencana aksi daerah pembangunan kesetaraan gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Pendengar, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dijadwalkan berdialog dengan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta dan sejumlah peraih Nobel serta Turing Award di Jakarta Jumat. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan pertemuan Megawati Institut tersebut akan membahas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya bagi manusia dan kemanusiaan. Megawati akan didampingi kedua anaknya M. Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Ibu Megawati akan duduk di satu meja bersama Presiden Ramos Horta, Mas Prananda, Mbak Puan. Selain itu, Dubes Timor Leste untuk Indonesia Roberto Sarmento de Oliveira Suarez, penerima hadiah Nobel Ilmu Ekonomi tahun 1997, Robert C. Merton dan istrinya, Azita Merton, serta Dewan Pengarah BRIN Bambang Kesowo, ujar Hasto dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat. Dialog tersebut akan dimoderatori Direktur Eksekutif Megawati Institute Hilmar Farid dengan format diskusi meja bundar atau round table discussion. Menurut Hasto, delegasi yang hadir merupakan peserta Science for Development Summit 2026 yang sebelumnya mengikuti rangkaian pertemuan di Dili, Timor Leste.
0: Anda dengarkan Menyapa Nusantara yang didukung Kantor Berita Antara dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kaya Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti moka.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hai Shay, apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah degeri Sarinda ya? Oke, tunggu aku degeri Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di gerai Sarinda ya.
0: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Eh, udah dulu ya. Aku mau ke gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Eh, tunggu-tunggu. Aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Press and Tasty. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
0: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairu nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut. Oh ya, ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay. Aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ini roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.
3: Di tengah kemegahan pegunungan Alpen, tempat danau-danau seolah menggantung ribuan meter di atas permukaan laut, para insinyur Swiss mewujudkan salah satu pencapaian paling berani dalam energi air. Mereka membangun bendungan raksasa untuk menaikkan permukaan air hingga puluhan meter, sekaligus mengebor menembus gunung guna menghubungkan dua waduk yang terpisah oleh rangkaian pegunungan. Pencapaian ini tidak hanya mengandalkan beton dan baja, tetapi juga perjuangan melawan medan ekstrim. Peledakan batu dilakukan di ketinggian hampir 2.500 meter. Material diangkut melalui jalan pegunungan sempit dan terowongan sepanjang kilometer digali menembus batuan padat untuk menciptakan jalur energi antara dua danau. Ribuan insinyur, pekerja, dan mesin berat telah mengubah lanskap Alpen yang terpencil menjadi sistem tenaga air yang mampu menyimpan dan melepaskan energi sesuai kebutuhan. Lalu, bagaimana cara membangun bendungan besar di tengah gunung dan menembus Alpen untuk menghubungkan dua danau? Pembangkit listrik tenaga air pompa Limeren terletak di lembah Lind, Swiss, dengan dua komponen utama, bendungan Mutze dan jaringan terowongan pegunungan yang menampung pembangkit listrik bawah tanah. Danau Mutze, yang berada pada ketinggian lebih dari 2.400 meter, ditingkatkan melalui bendungan beton besar yang mampu menahan air hingga kedalaman sekitar 35 meter, dengan ketebalan dasar mencapai 25 meter. Hal ini menjadikannya salah satu waduk tertinggi di Eropa. Di bawahnya terdapat Danau Limrenboden, sekitar 630 meter lebih rendah. Perbedaan ketinggian ini menciptakan sistem baterai energi alami. Untuk menghubungkan kedua waduk tersebut, para insinyur menggali terowongan sepanjang beberapa kilometer melalui batuan padat, membentuk jalur aliran air bertekanan tinggi. Pembangunan proyek ini dimulai pada tahun 2008 dan selesai pada 2016, dengan total investasi lebih dari 2,3 miliar dolar AS. Lebih dari 1.000 insinyur dan pekerja terlibat, bekerja di ketinggian ekstrim untuk mengubah rangkaian pegunungan menjadi sistem penyimpanan energi raksasa. Perusahaan energi Swiss, AXPO, memprakarsai pembangunan bendungan baru di Danau Mutze guna meningkatkan kapasitas penyimpanan air. Sebelumnya, waduk ini hanya mampu menampung sekitar 9 juta meter kubik air, jumlah yang belum memadai untuk mengoperasikan sistem penyimpanan energi skala besar secara efisien. Solusinya adalah meningkatkan kapasitas waduk menjadi lebih dari 25 juta meter kubik dengan membangun bendungan baru sepenuhnya. Bendungan ini membentang lebih dari 1 kilometer dan dibangun selama 3 musim panas berturut-turut, dari 2012 hingga 2014, satu-satunya periode dalam setahun ketika kondisi cuaca memungkinkan di ketinggian hampir 2.500 meter. Karena medan tidak cukup curam untuk menggunakan desain bendungan lengkung, para insinyur memilih bendungan gravitasi dengan penampang segitiga. Bagian dasarnya memiliki lebar sekitar 25 meter, mengandalkan massa besar untuk menjaga stabilitas dan menahan tekanan air hingga kedalaman sekitar 35 meter. Namun, desain ini juga menghadirkan tantangan besar dalam hal material. Mengangkut jutaan ton beton dan peralatan ke lokasi konstruksi di ketinggian ekstrim menjadi operasi logistik yang sangat kompleks. Untuk mengatasinya, sebagian besar material bendungan berasal dari hasil galian terowongan dan ruang bawah tanah selama proses konstruksi. Material tersebut diangkut ke puncak gunung menggunakan sistem kereta gantung khusus konstruksi, lalu disimpan di area penampungan sementara. Secara keseluruhan, proses pengangkutan ini memerlukan lebih dari 20.000 perjalanan kereta gantung, menunjukkan besarnya skala logistik proyek. Dari area penampungan, material diproses di fasilitas pengolahan, dihancurkan menjadi ukuran standar, disortir, lalu disimpan kembali sebelum digunakan. Kerikil dan agregat kemudian dikirim ke pabrik beton, tempat berbagai campuran diproduksi secara otomatis sesuai kebutuhan spesifik. Sistem ini memastikan pasokan beton tetap stabil, sehingga pembangunan dapat berlangsung tanpa henti. Truk dam secara terus-menerus memasok agregat ke dalam hopper pencampur, tempat material diolah menjadi beton langsung di lokasi dataran tinggi. Beton yang telah jadi kemudian dimuat ke dalam kontainer berat dan diangkat oleh kren ke posisi yang presisi di sepanjang struktur bendungan. Di tengah kabut tebal dan salju, kren raksasa, perancah padat dan para pekerja menciptakan lingkungan konstruksi yang keras namun tetap produktif. Bendungan ini dibangun dari 68 blok terpisah. Masing-masing memiliki lebar sekitar 15 meter.
4: Pada tahap awal, para insinyur menerapkan metode konstruksi selang-seling dengan membangun setiap blok kedua terlebih dahulu. Dinding blok yang telah selesai kemudian digunakan sebagai cetakan alami untuk blok berikutnya. Desain cekungan di kedua sisi memungkinkan setiap blok saling mengunci, sehingga struktur menjadi lebih kuat dan stabil. Sebelum konstruksi dimulai, area fondasi digali hingga kedalaman sekitar 2 meter untuk mencapai batuan dasar yang padat. Seluruh permukaan fondasi kemudian dipetakan, diukur dan dianalisis secara presisi oleh ahli geologi. Retakan serta zona patahan diisi dengan beton khusus guna memastikan kestabilan jangka panjang. Pembangunan blok dilakukan secara bertahap, masing-masing setinggi 3 meter. Cetakan untuk lapisan pertama diposisikan dengan sangat presisi sesuai desain. Beton diangkut menggunakan truk dam, lalu diangkat ke dalam cetakan dengan bantuan crawler crane. Setiap muatan beton dapat mencapai berat hingga 17 ton, sehingga crane harus beroperasi sangat dekat dengan struktur bendungan. Pada bagian dasar yang berukuran besar, dipasang pipa pendingin untuk mengendalikan panas selama proses pengerasan, sehingga resiko retakan dapat diminimalkan. Setiap segmen setinggi 3 meter dibagi menjadi 6 lapisan, masing-masing sekitar 50 cm. Setelah dituangkan, beton segera diratakan dan dipadatkan menggunakan alat vibrator karena proses pengerasan dimulai dengan cepat. Jadwal pengerjaan sangat ketat. Setiap lapisan harus dituangkan dalam waktu maksimal 2 jam agar dapat menyatu secara optimal dengan lapisan sebelumnya. Meski pekerjaan berlangsung tanpa henti, penyelesaian satu segmen besar tetap dapat memakan waktu hingga 12 jam. Setelah setiap lapisan selesai, permukaannya dikasarkan menggunakan semprotan air bertekanan tinggi untuk meningkatkan daya lekat. Proses ini memastikan lapisan berikutnya dapat menyatu menjadi satu massa beton yang solid. Secara bersamaan, dibangun pula galeri inspeksi di dalam bendungan yang membentang sepanjang struktur. Galeri ini berfungsi layaknya sistem saraf, memungkinkan para insinyur memantau, mengukur, dan memelihara kondisi bendungan selama masa operasionalnya. Blok-blok tertinggi bendungan mencapai ketinggian setara gedung 10 lantai dan dibangun melalui 12 tahap. Di bagian puncak, dimensi struktur semakin menyempit, sehingga ruang kerja menjadi sangat terbatas dan menuntut presisi tinggi dalam pengoperasian peralatan konstruksi. Dalam kondisi tersebut, operator kren bahkan tidak dapat melihat langsung ember beton seberat puluhan ton. Mereka sepenuhnya mengandalkan panduan radio untuk memposisikannya dengan tepat. Di sekitarnya, mesin dan para pekerja terus berkoordinasi dalam ruang sempit, di mana setiap lapisan beton harus ditangani dengan presisi tinggi dalam waktu singkat sebelum mulai mengeras. Menjelang penyelesaian salah satu tahap konstruksi, kabut tiba-tiba turun dan membatasi jarak pandang secara drastis. Lokasi proyek berada di ketinggian sekitar 2.500 meter, wilayah pegunungan di mana cuaca tetap sulit diprediksi bahkan saat musim panas. Tidak ada yang bisa memastikan kapan salju pertama akan turun di musim gugur dan memaksa pekerjaan dihentikan. Karena itu, proyek ini beroperasi tanpa henti, termasuk pada malam hari. Pekerjaan berlangsung selama 24 jam penuh. Saat ekskavator crawler menuangkan beton ke dalam cetakan di bagian bawah, sistem cetakan panjat disiapkan di bagian atas untuk tahap pengecoran berikutnya. Dalam kegelapan, blok-blok yang belum selesai tampak seperti struktur beton raksasa yang menjulang dari pegunungan berbatu. Pada tahun 2013, kondisi cuaca yang relatif mendukung memungkinkan pembangunan berlangsung cepat dari musim semi hingga musim gugur. Pada bulan November, tahap pengecoran beton terakhir untuk tahun tersebut berhasil diselesaikan dengan latar belakang pemandangan musim dingin yang menakjubkan. Sebelum musim dingin yang keras benar-benar tiba, struktur utama bendungan telah rampung tepat sesuai jadwal. Sisa pekerjaan konstruksi diselesaikan pada tahun 2014, dan pada tahun 2015, bagian puncak bendungan resmi selesai. Pada saat itu, bendungan ini menjadi yang terpanjang di Swiss, melampaui bendungan lainnya. Pada tahun 2016, waduk mulai diisi untuk pertama kalinya. Volume air yang sangat besar di balik bendungan kemudian siap dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik saat permintaan puncak, menyediakan pasokan energi yang fleksibel bagi sistem kelistrikan Swiss. Selain pembangunan bendungan, para insinyur juga menggali terowongan sepanjang sekitar 4 hingga 5 km menembus gunung. Terowongan ini menghubungkan langsung kedua waduk, sekaligus menampung pembangkit listrik bawah tanah jauh di dalam batuan. Kedua waduk memiliki perbedaan ketinggian sekitar 650 meter, memungkinkan air mengalir dari level yang lebih tinggi ke yang lebih rendah untuk menghasilkan listrik saat permintaan meningkat.
5: Seluruh sistem ini dibangun di dalam batuan keras menggunakan teknologi pengeboran, peledakan, dan konstruksi terowongan yang sangat kompleks. Untuk memungkinkan peralatan pengebor menembus gunung, langkah awal yang dilakukan adalah mengebor serangkaian lubang dalam ke dalam batu menggunakan mesin khusus. Para insinyur menempatkan bahan peledak dalam jumlah yang dihitung secara presisi ke dalam lubang bor, lalu menghubungkannya dengan sistem detonasi berurutan. Saat diledakan, batuan retak dan terbuka, menciptakan ruang baru yang memungkinkan terowongan terus diperpanjang ke dalam gunung. Proses peledakan dilakukan berulang kali, semakin jauh menembus gunung. Seiring kedalaman bertambah, kondisi kerja menjadi semakin berat akibat meningkatnya tekanan batuan dan terbatasnya ruang gerak. Di dalam gunung, dibangun ruang bawah tanah berukuran raksasa, hingga 125 meter panjang, 35 meter tinggi, dan 25 meter lebar, menggunakan metode penggalian dari atas ke bawah. Setiap peledakan menggunakan hingga 800 kg bahan peledak, dan mampu menghancurkan sekitar 1.500 meter kubik batuan. Material hasil peledakan harus segera diangkut keluar secara berkelanjutan dengan pengawasan ketat. Tepat di bawah ruang utama, dibangun terowongan tambahan untuk menghancurkan batu langsung di lokasi, sehingga ukurannya lebih kecil dan lebih mudah diangkut dalam ruang terbatas. Sebagian besar material kemudian dibawa ke permukaan untuk mendukung pembangunan bendungan Mutsi, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Sisa material lainnya dikirim ke pabrik beton bawah tanah untuk diproses dan didaur ulang menjadi beton, yang selanjutnya digunakan kembali dalam konstruksi struktur bawah tanah. Seiring pekerjaan semakin dalam, tantangan besar mulai muncul. Air tanah dari lapisan batuan terus merembes masuk, membuat kondisi kerja semakin sulit dan beresiko. Awalnya, tekanan air relatif rendah. Namun setelah beberapa tahap peledakan, air tiba-tiba menyembur dengan tekanan hingga 10 bar, setara dengan kolom air setinggi sekitar 100 meter. Sesuai rencana, proyek ini mencakup sekitar 250 siklus peledakan dengan lebih dari 20 ribu lubang bor. Pada tahap awal, meskipun air mulai masuk, tekanannya masih cukup rendah sehingga tidak menimbulkan ancaman serius, dan bahan peledak khusus tetap dapat berfungsi dalam kondisi basah. Namun dalam praktiknya, para insinyur harus menghentikan pekerjaan untuk melakukan investigasi geologi. Hasilnya menunjukkan bahwa air mengalir dengan debit tinggi hingga 100 liter per detik, menandakan adanya tantangan besar yang tersembunyi di dalam gunung. Untuk melanjutkan konstruksi, mereka menerapkan solusi kedap air dengan menyuntikan material khusus ke dalam retakan batuan. Metode ini bertujuan menutup jalur rembesan dan mencegah air masuk ke dalam terowongan. Proses ini diawali dengan menutup ujung terowongan menggunakan sumbat beton, guna mencegah material injeksi mengalir kembali. Selanjutnya, serangkaian lubang bor dibuat untuk menyuntikan bahan kedap air ke dalam retakan yang mengandung air. Pada tahap awal, semen digunakan dan terbukti efektif untuk retakan kecil dengan aliran air rendah. Namun, pada retakan besar dengan aliran air kuat, semen mudah tersapu. Untuk mengatasi hal ini, para insinyur beralih ke teknologi hibrida yang menggabungkan semen dengan resin poliuretan, PU, sehingga meningkatkan kepadatan dan kemampuan penyegelan. Metode ini memungkinkan material menutup retakan besar, sekaligus menghasilkan tekanan yang membantu semen meresap ke celah-celah kecil di sekitarnya. Dalam praktiknya, setiap proses pengeboran harus menghadapi semburan air bertekanan tinggi. Setelah memasang 14 lapisan penyegelan melalui hampir 1.000 lubang bor, tim akhirnya berhasil menembus zona batuan retak yang kaya air, sebuah pencapaian yang bahkan dianggap luar biasa oleh para ahli teknik. Setelah itu, tim konstruksi mencapai lapisan batuan yang stabil. Mereka kemudian mulai membangun platform peluncuran untuk mesin bor terowongan, TBM. Platform ini dirancang untuk memposisikan mesin di pintu masuk terowongan yang telah dibor sebelumnya, dengan kemiringan awal sekitar 26 derajat. Sebuah ruang horizontal sepanjang 80 meter disiapkan untuk merakit TBM.
3: Mesin ini diangkut ke lokasi dalam 6 komponen terpisah, dengan kepala pemotong sebagai bagian terbesar yang sekaligus menentukan diameter terowongan. Pengangkutan komponen-komponen besar ke lokasi pegunungan menjadi tantangan tersendiri. Kepala pemotong diangkat menggunakan sistem hidrolik khusus. Setelah seluruh bagian dirakit, panjang total mesin mencapai sekitar 100 meter. Menariknya, proses pengeboran sudah dimulai bahkan ketika komponen terakhir masih dipasang. Setelah sekitar 3 minggu penyesuaian dan optimalisasi tanpa henti, mesin akhirnya terpasang sempurna di dalam batuan dan memasuki fase operasi yang stabil.
6: Selama operasi, 23 roda pemotong pada kepala bor berputar di bawah tekanan sangat tinggi, menghancurkan batuan menjadi fragmen kecil. Material hasil pemotongan kemudian jatuh ke belakang kepala bor dan dialirkan ke sistem transportasi khusus untuk dikeluarkan dari terowongan. Dari titik tersebut, material hasil galian secara otomatis meluncur menuruni sumbu terowongan yang miring. Di kepala bor, material ini langsung dicampur dengan air untuk mempermudah proses transportasi. Melalui siklus berkelanjutan, penggalian, pergerakan maju, dan stabilisasi yang berlangsung siang dan malam selama ratusan hari tanpa henti, terowongan secara bertahap semakin memanjang jauh ke dalam gunung. Pada akhirnya, terowongan sepanjang hampir 5 km yang menghubungkan kedua waduk berhasil diselesaikan dan menjadi saluran utama sistem. Setelah itu, proyek memasuki fase baru, mengubah terowongan tersebut menjadi saluran air bertekanan tinggi. Air dari waduk atas dialirkan untuk menghasilkan listrik, menciptakan tekanan besar pada dinding terowongan akibat perbedaan ketinggian yang signifikan. Untuk menahan tekanan ini, seluruh terowongan diperkuat dengan lapisan baja tebal yang berfungsi sebagai pelindung. Lapisan baja tersebut dibuat dari plat setebal sekitar 6 cm di fasilitas khusus, kemudian diangkut ke dalam terowongan dan dirakit menjadi sistem pipa penyalur air. Pipa-pipa ini terlebih dahulu dibawa mendekati lokasi konstruksi, lalu dipindahkan lebih jauh menggunakan sistem kren kabel. Setiap pipa ditangani dengan perhitungan dan koordinasi yang sangat presisi. Pipa kemudian diangkat hingga ketinggian tambahan sekitar 600 meter dan disimpan sementara di dekat pintu masuk terowongan menuju ruang pembangkit, sebelum dipindahkan ke dalam untuk pemasangan lanjutan. Bagian pipa baja dilas menjadi segmen yang lebih besar, masing-masing sepanjang sekitar 9 meter dengan berat hingga 60 ton, hampir setara dengan lokomotif. Segmen ini kemudian diturunkan ke dalam terowongan menggunakan sistem pengangkat kabel khusus. Pada kedalaman hampir 600 meter, area pemasangan telah dipersiapkan untuk menyambungkan setiap segmen hingga membentuk jalur aliran air yang kontinu. Pekerjaan di dalam poros dengan kemiringan sekitar 40 derajat menjadi tantangan besar, terutama karena proses pengelasan dilakukan secara manual oleh tenaga ahli. Setiap sambungan las memerlukan waktu sekitar 4 hingga 5 hari untuk diselesaikan dan diperiksa berulang kali. Salah satu metode pengujian yang digunakan adalah pengujian magnetik yang mampu mendeteksi cacat melalui pola tertentu pada permukaan material. Setelah lolos pengujian, setiap segmen pipa dilapisi pelindung anti korosi sebelum dioperasikan. Dengan demikian, sistem terowongan berhasil diselesaikan meskipun

0: panjang sekitar 17 km melintasi lembah, memasok listrik ke ribuan rumah di sekitarnya. Jika kita melihat kembali perjalanan luar biasa ini, dari pegunungan terjal hingga kedalaman batuan yang gelap, semua menunjukkan satu hal, batas teknologi terus didorong oleh keberanian manusia untuk menaklukkan alam. Proyek ini bukan sekedar bendungan atau terowongan, ini adalah bukti bagaimana inovasi, ketekunan, dan kerjasama mampu mengubah landscape ekstrim menjadi sumber energi yang andal bagi masa depan. Jika Anda menyukai konten seperti ini, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah teknologi paling menakjubkan dari seluruh dunia. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.
1: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih, udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Tibet dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keindahan alam yang luar biasa. Sebagai daerah yang terkurung daratan, Tibet memiliki lanskap yang sangat beragam. Mulai dari sungai-sungai yang mengalir indah hingga pegunungan menjulang tinggi yang diselimuti salju sepanjang tahun. Keunikan cuaca di Tibet menjadikannya destinasi yang mempesona. Suhu di wilayah ini cenderung dingin, dengan banyak daerah yang menerima hujan salju sepanjang tahun. Pegunungan yang tertutup salju putih selama 365 hari menciptakan pemandangan yang begitu menakjubkan, menarik perhatian para pengunjung serta memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Di balik megahnya pegunungan Himalaya, Tibet menyimpan sejarah panjang yang tidak hanya terbentuk oleh ajaran Buddha, tetapi juga oleh kehadiran Islam yang telah berakar selama berabad-abad. Di tempat yang sering disebut sebagai atap dunia ini, komunitas Muslim telah hidup berdampingan dengan masyarakat Tibet dalam harmoni yang luar biasa. Islam pertama kali masuk ke Tibet sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Saat itu, Tibet adalah sebuah kerajaan yang menjalin hubungan erat dengan dunia luar melalui jalur perdagangan. Pada era Khalifah Al-Mahdi, interaksi antara pedagang Muslim dari Persia, Arab, dan Asia Tengah dengan masyarakat Tibet semakin intens. Jalur sutra yang menghubungkan dunia Islam dengan Tiongkok menjadi salah satu pintu masuk utama bagi Islam ke wilayah ini. Namun, pengaruh besar Islam di Tibet mulai terasa pada abad ke-12 dan ke-13. Saat itu, banyak pedagang Muslim dari Kashmir, Ladakh, dan Asia Tengah yang datang, menetap, dan akhirnya membentuk komunitas mereka sendiri. Mereka bukan hanya berdagang, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada penduduk setempat. Lambat laun, komunitas Muslim di Tibet berkembang dengan Lhasa sebagai pusat kehidupan mereka. Salah satu tokoh Muslim yang membawa pengaruh besar dalam perkembangan Islam di wilayah sekitar Tibet adalah Sayyid Ajjal Shams al-Din Omar. Ia adalah seorang gubernur Muslim keturunan Persia yang diutus oleh Kekaisaran Mongol Yuan pada abad ke-13. Kebijakan dan kepemimpinannya mendorong harmonisasi antara berbagai agama, termasuk Islam, Buddha, dan Konfusianisme. Meskipun tidak menetap langsung di Tibet, perannya dalam menyebarkan Islam ke wilayah barat daya Tiongkok sangat berpengaruh bagi perkembangan Islam di Tibet. Selain itu, pengaruh spiritual dari Mir Sayyid Ali Hamadani, seorang sufi besar dari Persia, juga turut dirasakan di wilayah Himalaya, termasuk Tibet. Para pengikutnya yang dikenal sebagai Sayyid atau Pir menyebarkan ajaran Islam yang damai dan penuh kebijaksanaan, yang kemudian diterima oleh sebagian kecil masyarakat Tibet. Seiring waktu, komunitas Muslim di Tibet terus berkembang. Pada abad ke-17, banyak pedagang Muslim dari etnis Hui, kelompok Muslim terbesar di Tiongkok, mulai menetap di Tibet. Mereka membangun masjid, pemukiman, serta mempertahankan tradisi mereka. Muslim di Tibet terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah Muslim Kache, keturunan pedagang Muslim dari Kashmir dan Asia Tengah yang telah lama berbaur dengan budaya Tibet. Mereka berbicara dalam bahasa Tibet, mengenakan pakaian tradisional, dan diterima sebagai bagian dari masyarakat setempat. Yang kedua adalah Muslim Hui yang berasal dari pedagang Muslim Tiongkok. Berbeda dengan Kache, komunitas Hui tetap mempertahankan bahasa dan budaya asli mereka, meskipun mereka juga hidup berdampingan dengan masyarakat Tibet.
1: Anzu tadi sekolah itu the education tools of Yorubah. Anzu tadi pugu in the thoughts, pugu in
0: the. Di tengah keberagaman agama dan budaya yang telah hidup berdampingan selama berabad-abad di Tibet, terdapat sekolah yang menjadi tempat bagi komunitas Muslim untuk menjaga dan meneruskan ajaran Islam kepada generasi muda. Sekolah-sekolah di Tibet umumnya terbuka untuk semua siswa, tanpa memandang latar belakang agama. Siswa Muslim di Tibet mendapatkan pendidikan yang sama seperti siswa lainnya, mempelajari berbagai mata pelajaran akademik seperti sains, matematika, bahasa Tibet, dan bahasa Mandarin. Mereka juga tetap bisa menjalankan ibadah mereka dengan bebas, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Uniknya, dalam beberapa kesempatan, siswa Muslim di Tibet memiliki kesempatan untuk mengunjungi sekolah-sekolah Buddha dalam tur pendidikan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan mereka pada sejarah dan filosofi Buddha yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tibet selama ribuan tahun. Kunjungan ini bukan sekadar wisata edukatif, tetapi juga menjadi ajang untuk membangun pemahaman dan menghormati keberagaman. Di dalam aula kuil dan ruang belajar para biksu, siswa Muslim melihat bagaimana ajaran Buddha diajarkan dan dipraktikkan. Mereka mendengarkan kisah tentang kedamaian dan kebijaksanaan, yang meskipun berasal dari keyakinan yang berbeda, tetap memiliki nilai-nilai universal yang bisa dipahami oleh siapa saja. Interaksi ini mencerminkan harmoni yang telah lama ada di Tibet. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, komunitas Muslim dan Buddha telah hidup berdampingan selama berabad-abad. Mereka berbagi pasar yang sama, bekerja di lingkungan yang sama, dan bahkan dalam beberapa kesempatan merayakan kebersamaan dalam acara budaya dan sosial. Di kota-kota seperti Lhasa, Shigatse, dan Setang, komunitas Muslim memiliki masjid mereka sendiri, tempat di mana mereka bisa beribadah dan belajar tentang agama Islam. Masjid-masjid ini yang telah berdiri selama ratusan tahun menjadi pusat spiritual bagi komunitas Muslim Tibet. Namun, meskipun mereka menjalankan keyakinan mereka dengan teguh, mereka juga tetap menghormati lingkungan budaya Tibet yang mayoritas beragama Buddha. Salah satu masjid terbesar di Tibet bernama Masjid Agung Lhasa. Masjid Lhasa, yang juga dikenal sebagai Masjid Hebalin, terletak di jantung kota Lhasa, berdampingan dengan pusat-pusat spiritual Buddha Tibet. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah bagi komunitas Muslim Tibet, tetapi juga simbol dari keberagaman dan toleransi yang telah lama dijaga di wilayah ini. Masjid ini bukan hanya tempat untuk salat, tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial bagi komunitas Muslim Tibet. Di sini, mereka berkumpul untuk merayakan Hari Besar Islam, mengadakan pengajian, dan mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka di Tibet. Hingga kini, Masjid Lhasa masih aktif digunakan oleh komunitas Muslim yang ada di Tibet. Di tempat ini, generasi muda Muslim Tibet terus belajar, menjalankan ibadah, dan meneruskan tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mereka. Masjid Lhasa bukan hanya sekadar bangunan, tetapi sebuah simbol dari perjalanan panjang Islam di Tibet.
2: 100 meters or so east along Baker Street, I noticed many pedestrians wearing white caps.
0: Masjid Lhasa didirikan pada tahun 1716 pada masa dinasti Qing. Masjid ini dibangun sebagai tempat ibadah bagi komunitas Muslim Kacheh yang merupakan keturunan pedagang dari Kashmir, Ladakh, dan Asia Tengah yang telah bermukim di Tibet selama berabad-abad. Pendirian masjid ini mencerminkan bagaimana Islam telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tibet, meskipun wilayah ini dikenal sebagai pusat spiritual ajaran Buddha. Dengan berkembangnya komunitas Muslim di Lhasa, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan Islam bagi penduduk Muslim setempat. Sepanjang sejarahnya, Masjid Agung Lhasa telah mengalami beberapa renovasi. Salah satu renovasi besar terjadi pada tahun 1959, bertujuan untuk memperluas dan memperbaiki struktur bangunan agar tetap dapat menampung kebutuhan komunitas Muslim yang semakin berkembang. Masjid ini memiliki luas total 2.600 meter persegi, dengan halaman yang dilengkapi 3 pintu masuk. Bangunan utamanya terdiri dari aula doa, bangunan pai, ruang wudu, kamar mandi, dan berbagai fasilitas lainnya. Ruang sholatnya sendiri memiliki luas 285 meter persegi, terdiri dari ruang dalam, ruang terbuka, serta platform utama yang digunakan untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dari segi arsitektur, Masjid Agung Lhasa menggabungkan gaya arsitektur tradisional Tibet dan Islam. Bangunannya memiliki lengkungan melingkar serta menara khas, yang dipadukan dengan unsur seni arsitektur Hui dari Tiongkok. Sebagai masjid tertinggi di dunia, Masjid Agung Lhasa menjadi simbol keberlanjutan Islam di Tibet, serta bukti bahwa Islam dan budaya Tibet telah hidup berdampingan secara harmonis selama berabad-abad. Setelah mengunjungi Masjid Agung Lhasa, kita juga bisa menelusuri jalan-jalan di sekitarnya untuk menikmati suasana kota sambil mencicipi berbagai makanan khas yang dijual oleh pedagang lokal. Di sepanjang jalur ini, kita akan menemukan deretan penjual yang menawarkan beragam camilan dan hidangan lezat, mulai dari keripik renyah, kacang-kacangan panggang, hingga berbagai macam olahan sosis dan sate. aroma makanan yang menggoda berpadu dengan kesibukan para pedagang dan pembeli menciptakan suasana pasar yang hidup dan penuh warna. Para penjual dengan ramah menyambut pembeli, menawarkan makanan yang tidak hanya menggugah selera tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya kuliner Tibet. Selain camilan ringan, beberapa pedagang juga menjajakan makanan khas lokal, seperti momo, pangsit khas Tibet yang diisi dengan daging atau sayuran, serta tentuk, mie kuah yang menghangatkan tubuh di tengah udara dingin Lhasa. Bagi pengunjung Muslim, beberapa kios menawarkan makanan halal yang disiapkan dengan bumbu rempah khas yang kaya rasa. Menikmati hidangan di tengah suasana kota yang dinamis, dengan pemandangan arsitektur tradisional Tibet di sekelilingnya, memberikan pengalaman unik yang menggabungkan wisata kuliner dan sejarah dalam satu perjalanan yang berkesan.
3: The noodles are very doughy and very soft. The yak is a little bit chewy and fatty and rich. And then it tastes like a little bit of Sichuan pepper, kind of has that fruity citrusiness to it. I think you can just pick it up and drink the soup. Let's try the yak dumplings. And you can already see they're actually very bready, almost like a bready steamed wrapper. Oh, wow. The yak inside of here is much more tender. And it is, rather than a noodle wrapper, it's more of a doughy bread wrapper, like steamed bread, like bausa kind of bread. But just a little meat for flavor, a little bit of yak. Yak is not eaten in huge amounts because it's so rich, it's so warming.
0: Jadi gimana guys? Apakah kamu tertarik untuk berkunjung ke Tibet dan merasakan sendiri atmosfer di masjid tertinggi di dunia?
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs. Good hits. Good vibes. Welcome to our world.

0: Yeah.
1: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beat Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hey Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah degeri Sarinda ya? Oke, tunggu aku degeri Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di gerai Sarinda ya.
0: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Ya udah dulu ya, aku mau ke gerai Sandra dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Press and Tasty. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon. Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beats Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap.
3: What makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas

0: Mbak, Mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, Mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti sarinda bergizi dan sedap.
3: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama CityLink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi CityLink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi CityLink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

0: Say, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih. Dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
0: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: What makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.
4: Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau bisnis trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah siap menentukan perjalanan berikutnya?

Sudah punya plan mau pergi kemana berikutnya? Kalau kamu berangkat dari Ambon, sekarang saatnya pilih perjalananmu bersama Citilink. Ada banyak pilihan destinasi dengan harga mulai dari 3,5 jutaan. Mau business trip, weekend escape ketemu keluarga, atau sekadar cari suasana baru? Tinggal pilih destinasi, atur tanggalnya, dan booking tiket kamu. Buat kamu yang sudah jadi member Link Miles, jangan lupa pesan langsung melalui website atau aplikasi Citilink untuk mendapatkan gratis bagasi 20 kg. Praktis kan? Semuanya bisa kamu lakukan langsung dari website dan aplikasi Citilink loh. Jadi, sudah